0: Kaloma.
1: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Jajaran Polres Salatiga bersama BNNP Jawa Tengah dan Bea Cukai berhasil mengagalkan peredaran narkotika bermodus pengiriman jasa ekspedisi. Petugas mengamankan barang bukti berupa ganja serta sabu, sekaligus menangkap dua tersangka berprofesi sopir dan mahasiswa di sebuah kos kecamatan Sidomukti. Kapolres Salatiga AKBP Ade Paparihi menegaskan pengungkapan ini merupakan hasil sinergi lintas instansi dalam memutus rantai peredaran narkotika lintas daerah. Kapolres menghimbau masyarakat agar segera melaporkan jika mengetahui aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkotika di wilayahnya. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang menindak sebanyak 121 juru parkir karena menunggak setoran retribusi PAD dengan total tunggakan mencapai Rp280 juta rupiah. Penindakan tersebut dilakukan secara bertahap melalui pemanggilan bagi jukir yang menunggak setoran periode 2024-2025 dengan nominal Rp600.000 hingga Rp7 juta rupiah. Kepala Satpol PP Kota Semarang, Kusnandir, menegaskan tindakan tegas ini merupakan tindak lanjut hasil audit Inspektorat dan BPK sekaligus membantu Dinas Perhubungan. Pihaknya memperingatkan jukir yang membandel terancam sanksi pencabutan izin tugas. Satpol PP menghimbau seluruh jukir agar segera menyetorkan hasil retribusi melalui aplikasi daring setelah bertugas untuk mencegah terjadinya tunggakan baru. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan strategi baru dalam mengoptimalkan aset daerah untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Pemprov mengerahkan petugas UPT Bapenda di 35 kabupaten kota sebagai tim pemasaran aset kepada calon investor. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menjelaskan, langkah ini diperkuat lewat pembentukan Satgas Pandawa atau Satuan Tugas Pemberdayaan Aset Berjiwa Wirausaha. Sejak Juni hingga Juli, sebanyak 13 aset provinsi berhasil mendapatkan calon penyewa baru. Gubernur Jawa Tengah menegaskan optimalisasi 8.000 lebih bidang tanah dan 24.000 lebih unit bangunan ini sangat penting untuk mendongkrak PAD sekaligus mengurangi beban pemeliharaan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika Pekalongan.

0: Sampai dengan jam 7 pagi kawan, situasi arus lalu lintas lokasi yang mungkin perlu jadi sorotan atau perhatian ya. Mungkin sementara masih Kubro aja ya kawan Rasika.
1: Kubro aja yang
0: Kubro, agak betul. Di Jalan Arterio Sudarso Kubro Kota Semarang kawan, sejak jam 6 pagi kita mulai antriannya cukup signifikan. Jadi kalau mau menghindari, hindari aja. Wong Jalan Brigjen Sudiarto dan Walter Mongisidi masih lancar.

0: kedua arahnya. Jadi silahkan Kawan Rasika, kalau bisa menghindari Kubro ya hindari aja.
1: Tadi Subeno masih lancar.
0: Betul sekali situasi lalu lintas. Ditarik ke berbagai lokasi sampai dengan Kendal Weleri tadi jam 7 juga lancar. Semarang Gubuk juga masih lancar. Informasi kepadatan nihil Semarang Trengguli Kudus Pati tadi. Wah kawan-kawan sudah darat-darat itu informasinya
1: sampai
0: ya.
1: Sampai dengan Pati ya.
0: Bahkan sampai dengan Pati juga masih baik
1: Solo
0: saja.
1: Solo Tigo juga lancar.
0: Solo Tigo juga lancar meski ada agenda ternyata tadi laporannya kawan-kawan di UKSW
1: di kota untuk pinggir-pinggir jalan-jalan untuk dilewati ke arah Boyolali masih lancar.
0: Nah, betul sekali. Nah, kita dapat informasi dari reporter Arif Syarifuddin. Nah, selain di Jalan Diponegoro Kota Salatiga yang sedang ada agenda wisuda Universitas Kristen Satya Wacana, ternyata di lapangan Pancasila juga sedang ada acara.
2: Kita dari kawasan depan Mapores Salatiga, Jalan Adi Sucipto Kalibaring Salatiga, aktivitas kawan di pagiannya terpantau padat tetapi lancar. Sementara itu pemandangan berbeda terjadi di lapangan Pancasila, alun-alun Kota Salatiga, di mana pagi hari seperti biasa banyak warga masyarakat yang melakukan olahraga pagi dengan cara berjalan kaki maupun lari. Namun mulai kemarin hingga hari ini, kawasan ini sudah dipenuhi dengan tenda-tenda. Ini menyambut untuk besok pagi, ini rapat paripurna istimewa dalam rangka hari jadi Kota Salatiga yang ke-1276. Seperti tahun-tahun sebelumnya, rapat paripurna ini diselenggarakan di lapangan Pancasila Kota Salatiga yang menghadirkan warga masyarakat dan seluruh tamu undangan, pejabat maupun mantan tokoh dan tokoh yang ada di Kota Salatiga. Ini panitia sudah memasang teratak dan yang akan digunakan untuk besok acara. Rencananya di kawasan ini kawan akan diberlakukan sistem buka tutup arus lintas yang menuju ke kawasan lapangan Pancasila Salatiga. Jika sudah acara berlangsung maka akan ditutup arus lintasnya. Demikian Syarif Syarifuddin, Radio Resika USM melaporkan langsung dari kawasan Pancasila Salatiga kembali ke studio.

0: Kawan, ada 23 tempat pembuangan akhir atau TPA di Provinsi Jawa Tengah yang terkena sanksi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sebanyak 23 tempat pemprosesan akhir atau TPA di Jawa Tengah, termasuk TPA Jati Barang di Kota Semarang, menerima sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup akibat masih menerapkan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Heru Jatmiko mengatakan, dari 49 TPA di Jawa Tengah, sebanyak 43 lokasi masih mengandalkan sistem lama tersebut dan 23 diantaranya wajib segera berbenah dan beralih ke sistem controlled landfill. Saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus gencar berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memperbaiki tata kelola TPA yang terkena sanksi ketimbang membuka lokasi yang baru.
1: Jateng itu TPA open dumping itu ada 43. Jadi jumlah TPA di Jawa Tengah itu ada 49. Yang 4 atau 6 itu sudah kontrol landfill. Jadi sebutan sama dari 43 itu yang open dumping itu yang 23 yang kena sanksi. Yang hari itu segera dikenangi kemudian nah itu kami ini sedang melakukan koordinasi melalui dengan jalan kapal untuk segera memenai TPA-TPA pendamping dengan sanksi.
0: Disebutkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Heru Jatmiko mengatakan, dua lokasi TPA yang terkena sanksi di Jawa Tengah adalah TPA Jati Barang di Kota Semarang, serta TPA di Kabupaten Semarang termasuk di antaranya. Selain membenahi terkait TPA, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah juga mengimbau agar sampah dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak menambah beban TPA yang ada. Sebagian sampah yang dihasilkan dari dapur MBG berupa sampah organik bisa lebih mudah diolah di lingkungan sekitar tanpa harus memenuhi TPA.

0: Nah ini Pak Rizky Septani yang sudah sampai kawasan Boyolali.
1: Tekan mana nih,
2: Pukul 7 persis. Masuk lingkar utara Boyolali ya bun. Lali dari terakhir TL Randu Acir sampai dengan Boyolali. Los, tidak ada ketersendatan. Lancar. Cuaca panas, tapi hawanya dingin. Fenomena bijiding kah atau apa? Ya, belum gitu paham ya bun ya. Ini masih dingin banget padahal matahari sudah bersinar.
0: Ya iyalah di Boyolali ya.
2: Begitu. Terima kasih.
1: Nang Gunung Merapi
0: ya. Ya. Semua daerah di Boyolali kok ini rak nasing panas ya, adem kok ini.
1: Iya, banyak kota itu sedikit panas, tapi yang pinggir-pinggir sana semua dingin semua.
0: Oke. Nah, ini ada Pak Yogi nih. Tadi kan Arif Syarifuddin memantau di lapangan Pancasila Salatiga.
1: Gimana nih sekarang? Ada yang lain.
0: Ada agenda sudah persiapan kan, persiapan untuk rapat paripurna dan acara hari jadi ke 1276 Kota Salatiga. Nah, hari ini kan ada wisuda Universitas Kristen Satya Wacana, ada Pak Yogi nih di sana. Kok ini kalau beberapa periode kayaknya 1 atau 2 tahun kebelakang nih wisudanya UKSW terpantau agak cukup kondusif kok ya.
1: Tenang.
0: Enggak kayak mungkin tahun 2018-2019.
1: Paling dipikir-pikir gitu. Para penjual bunga aja yang ada. Orangnya yang berseliweran enggak banyak.
0: Kamu ingat enggak sih kalau era 2018-2019an itu tuh kayak sekalinya wisuda di UKSW tuh kayak sampai dalan-dalan perapatan-perapatan
1: sampai lah. Kauman. Mandek rasanya. Tugas sudah standby.
0: Ya wis kayaknya sudah sekitar 1-2 tahun ke belakang wis sudahnya UKSW dampak lalu lintasnya cukup baik kok ya.
1: Apalagi sudah sebagiannya mendengarkan Kelana Kota.
0: Asik jadi, deh, asik.
1: Ini enggak masalah harus ngerti. Apa yang harus dilewati, mana yang harus dilewati.
0: Yes, hari ini wisuda periode 3 tahun 2026 Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Tapi ya bagi Pak Yogi yang melintas di sana dan kawan-kawan, situasi lalu lintasnya masih tertib dan lancar aja katanya. Pertanyaan Pak Yogi untuk laporannya dari Jalan Diponegoro, Kota Salatiga, betul sekali. Kita juga tadi kok ini Pak Kodriki mau menuju arah ke sana loh, sudah sampai mana nih? Ini tadi menyusuri tanjakan Lemah Abang lancar, nggak ada kendala. Apa yang sudah Allah takar tidak mungkin tertukar, Bung Jam.
1: Betul sekali, Pak.
0: Sampai dengan kawasan Karangjati juga masih lancar. Pertigaan Pringapus masih ditutup ya?
1: Gimana nih Pak?
0: Iya, masih ditutup. Padahal kalau aku lihat juga pekerjaan saluran airnya kayaknya sudah selesai toh di sana. Oke, kemudian ini sampai di kawasan Samban. Tadi tepat di jam 7.00. Samban, Bawen, sudah sepi dan lancar.
1: Sudah pada masuk.
0: Betul sekali. Pak Dimas, ini Jalan Brigjen Sudiarto padat arah kota. Kalau yang arah sebaliknya malah lancar kok menurut saya, katanya Pak Dimas. Lah ya, yang jalur diperbaikinnya ya. Selain Pak Dimas tuh tadi ada informasi dari kawan di Pak Tio. Ki Pak Tio Pras ngasih info Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang. Nah, ini dari bawah jembatan tol Gayam Sari itu sudah ada banyak rambu dan tanda lah.
1: Iya, dan ini sudah di scraping sedemikian rupa. Panjangnya
0: masih bongkar-bongkar dalan ya, Kawarasika. 300 meter.
1: 300 meter nanti.
0: Iya. Dari bawah jembatan tol Gayam Sari. Kalau sore gimana guys? Kalau pagi kan paling tidak ya dari Senin sampai dengan Kamis ini situasinya oke nih.
1: Ini kalau sore mungkin lebih ramai.
0: Kalau sore lebih ramai ya. Oke. Baik, matur suwun Pak Tio. Laporannya sama kawan-kawan di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang. Untungnya lalu lintasnya masih baik dan lancar ya. Sekali lagi untuk Kawarasika. Jadi nggak perlu khawatir untuk pagi hari ini sampai dengan nanti 28 Desember 2026.
1: Tahun baru kurang 3 menit.

0: Rasika Kelala Kota.
1: Pak Pepeng.
2: Pagi Mas Yuda, pagi Bung Jamal.
3: Selamat
2: Mas
3: pagi.
2: Yuda, Bung Jamal melaporkan dari Pesangan Jepara menuju ke kawasan industri Sandi. Sekarang sudah masuk Lingkar Demak. Perjalanan aman, lancar Mas Yuda, Bung Jamal.
3: Selamat.
2: Untuk selanjutnya yang menuju ke arah kawasan industri Sandi, beripun ke lalinya, matur suwun.
1: Oke, mengkopi laporannya Pak Edi Sasmito lah ya tadi ya.
3: Masih lancar.
1: Masih lancar kok sementara. Kendala dan juga hambatan masih nihil Pak Danang.
4: Update perjalanan Mas Yuda Bung Jamal jam 6 lebih 46 menit sudah masuk Kota Rembang ya. Lalu lintas dari Pati Juwana Rembang lancar kedua arah. Matur nuwun.
1: Wah, ini selain Pak Danang juga ada Pak Andi Kendi nih.
3: Wah, Pak Andi
1: berbagi
3: Kendi
1: info
3: nih.
1: Lagi.
3: Tapi panas.
1: Ya, Pak Andi Kendi ngasih info Mas, semua jalan masuk Kota Blora aman lancar, cuma ming panas sepol.
3: Ya biasalah panas di menjelang siang hari.
1: Blora kok ya, beda kayak Pak Rizky Septa mau, nek Pak Rizky Septa Boyolali mah adem kape, nek Blora panas kape.
3: Panas kentang.
1: Berarti Blora nggak ada lokasi atau kecamatan yang adem.
3: Kayaknya panas dia.
1: Pak Koirudin Fahri, selamat pagi. Usaha dan doa lebih lengkap bila ada orang dalam, Mas. Salam realita.
5: Itu ya, Mas Yuda dan Bung Jamal.
1: Apa yang kedua orang
5: ini
1: dalam?
5: Di TL SMP 2 Kudus ya. Wah, ramai sekali anak-anak yang sekolah dan mas-mas bekerja. Semangat untuk para pekerja, karena kata simbah saya yang ahli pribahasa itu bilangnya ajining diri ono ing seleri. Begitu, terima kasih.
1: Sangar pun Mbah Pak Fahri sudah ngerti bahasa Inggris
3: ajining
1: ya.
3: Ajining diri ono ing gaji. Ajining rogo ono ing harto bendo.
1: Anak delok rupa, wong tuan delok bendo.
5: Mas, hektiknya di Jalan Muria Colo ya. Wah, yang arah ke bawah Kudus Lantai 1 rame banget. Saya menuju Kudus Lantai 2.
1: Oke. Okay. Baik, matur suwun Pak Fahri. Kudus-Kudus, kenalkan kita sama semua daerah ning Kudus lah Pak Fahri ya.
3: Jadi gampang kalau kita ke sana enggak kesasar ya.
1: Betul sekali.
3: Artinya kok ming daerah Pentul tok.
1: Lancar perjalanannya Pak Wawan, selamat pagi.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jama melaporkan ini. Jalan arah SMK Palapa Prodit ini macet. Mungkin di pertigaan sana dekat Palapa mungkin.
1: Jalan apa?
6: Apa ada truk? Apa ada pedestrian buat lewat truk?
3: Sampai ada itu apa namanya? Sekarang gede.
6: Oke, itu dulu.
1: Sekarang gede. Boyolali pun.
3: Ya.
1: Begini sampai ke moto-moto ya.
3: Rumahnya Pak Aris.
6: Terima kasih.
1: Lah ya. Apa jenenge kemarin jalan yang ditutup ki guys? Mohon maaf aku kok lupa lagi enggak tak cari. Apa daerah kono dalane yang sedang ditutup itu?
3: Lali.
1: Apa guys Bapak Ibu?
3: Jenengnya itu familiar.
1: Makanya jalan Jati Barang belakang tuh rapet banget karena ada satu jalan yang
3: jalan
1: sedang ditutup.
3: Yang diperbaiki sehingga tersendat untuk
1: disana. Betul, ini sejak hari Senin nih kita dapatkan infonya. Di sana. Apa jalan apa guys yang ditutup ki? Ah, lupa aku guys, nanti pasti kawan-kawan ada yang ngasih info toh habis ini. Pak Eko Tanah Mas melaporkan saya ke Wonosobo ini.
3: Berangkat jam 5 ya.
1: Yes, dari Semarang ke Wonosobo berangkat jam 5 pagi sudah sampai alun-alun Temanggung.
3: Ya.
1: Ini situasi di kawasan Paraan.
7: Iya toh
3: ya. Iya
1: Mbak ibu-ibu ki mesti ya rame iki.
3: Gunungnya ketok ngarepan gunung.
1: Lah ya. Cakepnya.
3: Gunung Merbabu. Kok Gunung Merbabu ya. Sumbing Sindoro
1: Sindoro. Enggak apa-apa loh.
3: Sindoro Sumbing Merapi Merbabu ada di Kopeng.
1: Oke. Semarang Wonosobo nih kawaras ya, siapa yang mau ikut ke Wonosobo sampai dengan Temanggung sementara lancar. Sido Dadi, Allah Akbar, wis tak carut ya. Sido Dadi matur suwun ya. Pak Isnan iki padahal wingi wis ngei surat edaran nih barang wis sampean, mohon maaf ya, Pak.
3: Sekarang gede.
1: Sido Dadi dalane sing diperbaiki iki lah ya Allah Gusti, mohon maaf ya kawaras sika. Pak Resep Afditi ya.
8: Nanti terlihat dulu bukannya semuanya
1: Sido Dadi, Sido Dadi. Ini Pak Resep Abditya lagi antre di mana ki kok ujung-ujung antre we?
3: Di mana Pak?
1: Kayaknya Kali Banteng nggak sih Pak Resep Abditya?
9: Mas Yuda di
0: mana Jalan Sriwangi Kalibanteng arah ke kota itu di dekat kantor BMKG, lajur kiri itu sepertinya ada truk mogok atau parkir, itu gak ngerti soalnya belum ada tanda internasional. Lalunya sudah lumayan padat karena kan menyempit. Terima kasih.
1: Oke, baik, matur suwun Pak.
0: Selamat Disnatalis untuk Upgris ya Mas, berarti saya salah satu alumninya. Cuman nggak perlu disebutkan tahunnya, nanti kelihatan tua. Soalnya zaman saya kuliah itu masih belum ada gedung yang tinggi-tinggi Mas, perpus juga belum ada. Kuliahnya masih di.
3: Ayo, wih, wis menunjukkan tahun berapa
0: sekolah. Berarti. Depannya itu dulu kan ada gedung sekolah itu Mas. Terima kasih.
1: Nih, palingnya seangkatan nih Pak Ragil Priyo Jatmiko.
3: Kakak apa? Masa
1: Pak Reser sudah setua itu toh Pak?
3: Paling nggak diangkatan. Atau Anda jangan-jangan SMP langsung kuliah? Tapi baru SMA.
1: Makanya aku nak delapan resep ngono iki koyo ini masih 30-an awal, 31, 32 ngono iki lho. Walah.
3: Paling aja
1: sing nomor. Wis semono to.
3: Program apa jenenge sing kelasnya melompat-lompat itu.
1: Akselerasi.
3: Akselerasi. SMP langsung kuliah iki.
1: Bu Tommy, ini ngasih info nih Jalan Sidodadi, kuwi sing nutup timnya Pak Tommy itu yang sedang melakukan pekerjaannya. Oh ya.
3: Berarti kalau pengen buka bisa tinggal hubungi Pak Tommy. Pak tolong dibuka.
1: Ya wis, Bu, tolong tanyakan Bapak lihat sampai tanggal berapa? Walaupun sudah ada surat edarannya, ding tadi sudah satu bulan ya. Satu bulan.
3: Sampai dengan
1: dari 16 Juli kalender. 30 hari itu berarti kapan?
3: 30 hari kalender ya, berarti ngumpul ke kalender 30.
1: Orang ngono dong konsep.
3: Berarti 30 dihitung mulai tanggal
1: 16 Juli. Tanggal?
3: Berarti 16 Agustus ya?
1: 16 Agustus.
3: Kurang lebihnya 16 Agustus.
1: 16 Agustus ya.
3: Tapi kan itu ada hari minggunya kan nggak dihitung kalau kalender ya.
1: Yang tenangannya ini ada yang dua proyek loh Ki.
3: Hari kerja. Kan. Hari kalender kan hari kerja.
1: Coba tanya Bu Tommy, Pak Tommy Sabtu Minggu kerja nggak Pak?
3: Nah,
1: Bu,
3: tanya.
1: Memperbaiki Jalan Sidodadi.
3: Kalau kalender itu tanggal merahnya dihitung nggak Bu?
1: Iya, kalau di sini sih nggak ada pengecualian tanggal abang kuning ijonya ya. 30 hari gitu aja di surat edarannya. Perbaikan crossing Jalan Sidodadi, Kelurahan Mijen, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, mulai 16 Juli 2026.
3: Bulan. Mohon untuk kawan-kawan Kelana Kota, Rasika USA, mohon maklum.
1: Oh, mantap sekali sampai disebut Rasikane. Berarti istilahnya Jalan RM Hadi Subeno, mau lewat RM Hadi Subeno, ya padet, lewat Jati Barang, ya padet, karena si Dodadi masih ada. Jalan
3: tembusnya ada ditutup.
1: Betul. Pak Soko Kawianto.
7: Selamat pagi, Bung Jamal, Mas Yuda, kawan Rasika pagi ini. Sambiroto Raya lancar, ya tadi yang sedikit tersendat di sekitar SD, masuk SD Kebon Dalem. Ini gedung mundunya masih lancar, cuaca sangat cerah. Matur suwun.
3: Matur.
1: Oke, matur suwun Pak Joko Kawianto. Kemudian ini tuh aku dapat info dari Pak Kris sih, masa Pak Kris bilang, "Kubro kalau menurut saya lancar ah Mas," katanya. Oh ya syukurlah kalau gitu.
3: Sudah mulai lancar.
1: Kalau menurutnya Pak Kris lancar. Kalau kita sih ya seneng-seneng aja bilang lancar ya.
3: Berarti ada ya, saatnya.
1: Ya syukurlah kalau gitu.
3: Ada saatnya lancar.
1: Mungkin. Iya. Betul ini Pak, waktu Pak Kris lewat ya mungkin pas antreannya lancar. Masih cukup baik lah di Kubro tadi waktu Pak Kris lewat jam 7:20. Pak Irfan.
9: Selamat pagi.
1: Ini Pak Irfan juga ngasih info di perlimaan Telogosari Kota Semarang nih. Salmonersnya tuh juga jangan salah ini ya, salmonersnya ya. Wakil.
3: Walaupun masih sedikit tapi nanti pada saat-saat tertentu akan ngumpul.
1: Nah iya. Ini situasi di Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Perlimaan Telogosari. Ini salmonersnya setiap pagi ya. Ini dari depan SMP Mardi Siswala ya.
3: Sekolah Pano Dalan, sekolah Gene Dalan. Tengs lander di sisi sesuai yang ngarep lampu merah mah biuk.
1: Biuk, iya.
3: Di sisi.
1: Kok ini Perlimaan Telogosari ngunuh kira sih?
3: Iya, nanti gitu. Tengs lander sekolah kono, sekolah kini, sekolah kono, sekolah kini. Nanti ngumpul di depan lampu merah itu persis banyak.
1: Nih kalau katanya Pak Adi Nugroho, Jalan Brigjen Soedjarto, kalau sore antreannya sampai eksit tol Gayam Sari lho pun. Ambil lajur kiri pokoknya, karena proyeknya di sebelah kanan. Nih langsung dikasih info ki sama Pak Tommy sama Bu Tommy yang mengerjakan di Jalan Sidodadi. Gak ada liburnya Bung Jamal, 24 jam 7 hari.
3: Wow, keren ya.
1: Mm-hmm.
3: Full, satu bulan full.
1: Betul sekali. Jadi paling tidak satu bulan ke depan ya, kalau sudah lewat RM Hadi Subono, lewat RM Hadi Subono aja lah ya.
3: Wes istiqomah lewat situ ya.
1: Kalau lewat Jati Barang ya wes lewat Jati Barang aja rasa desel-desel karena kedua sisinya.
3: Pindah ini wong dalane lagi diperbaiki.
1: Betul sekali. Pak Wais,
9: selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
3: Selamat pagi, Pak.
9: Melaporkan perjalanan dari Tembalang menuju Purwodadi. Ini sampai Godong perjalanan overall ramai lancar. Pasar Pranggen lancar, pasar bawa Brambang lancar, Gubuk juga lancar. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Wais dari Jalan Semarang Gubuk Purwodadi pagi ini. Pak Faisal Ramadhani.
10: Pagi Mas Yuda dan Om Jamal, pukul 7.12 melintas di Kali Gawe, tepatnya di depan Unisula ya. Tadi waktu saya turun dari Mugliarjo, kemudian masuk Yuten Kubro, lancar sekali kok Mas Yuten Kubro.
1: Lancar malah ya, syukurlah kalau gitu.
10: Kemudian sampai di Masjid Kubronya hanya tersendat sedikit karena ada beda level jalan itu yang antara beton kemudian turun apa masih tanah itu ya. Hanya di situ aja saya lihat antrian ada 3 truk di depan saya. Selebihnya lancar sampai di Unisula. Demikian Mas Ida yang bisa disampaikan untuk perjalanan Yuten Kubro sampai Kali Gawe. Matur
3: Mantul.
1: Oke, syukurlah kalau lancar. Tapi kelancaran ini bisa akan berbeda ya dengan mungkin nanti jam 8 dengan nanti
3: berbeda,
1: setengah 9.
3: Nanti kondisinya akan berbeda.
1: Yes, betul sekali. Jadi itu kawan, Kali Gawe, Kubro dan sekitarnya ini lagi oke nih. Enggak kayak tadi jam 6 pagi ya.
3: Pas volumenya berkurang.
1: Yes, betul sekali. Di Pak Erick Gustiani bilang katanya perlimaan Telogosari Kota Semarang itu adalah persimpangan paling semrawut menurut saya. Betul, makanya kita sempat ada sebutan kalau perlimaan Telogosari adalah simpang terpadat se-Asia Tenggara. Masih ingat nggak kalau Anda dengar Kelana Kota dari 2018-19an?
3: Padat dan juga paling ribet.
1: Lah ya, simpang terpadat se-Asia Tenggara itu adalah di
3: Telogosari.
1: Perlimaan Telogosari Kota Semarang, betul sekali. Bu Tati.
11: Pagi, Om Jamal masih.
3: Selamat pagi, Bu.
1: Pagi, Bu.
11: Perjalanan dari Candi Penataran ke Citarumnya mantap. Aku berang pagi karena jalanan tempatku tuh Thomas di Jalan Candi Penataran sampai jembatan itu yang kemarin diperbaiki itu tuh sudah ditembel.
1: Okay.
11: Cuma nembele ya podo wae. Asal tembel. Jadi jendul aku agak yangke. Nak perempuan macam almarhum Jupe lewat gok kono bayangane piye coba jendul kabeh awake ujak kabeh. Aduh podo wae.
1: Ditembel.
3: Pikirane kok Jupe.
1: Oke, tak kira ki bayangane ke ibu-ibu hamil apa mbah-mbah sakit ngono ki lho kok malah Jupe lho Bu Tati.
3: Yang lagi hamil bisa perutnya rusak.
1: Coba kayak apa guys? Foto atau mungkin videonya? Aku pengen lihat semulus atau sebaik apa kan? Aku juga mau tanya itu sebenarnya tadi tapi sudah disampaikan kok katanya Bu Tati. Soalnya 2 hari yang lalu tuh rilisnya DPU Kota Semarang kan lagi aktif-aktifnya nih ngasih pemeliharaan jalan di Jalan Candi Penataran, Kali Pancur dan sekitarnya. Kayak apa bentuknya Kawa Rasika? Mau tak bandingin dengan video yang kita punya beberapa bulan yang lalu.
3: Kotak-kotaknya, bekas-bekasnya itu jendulnya apa atau jeglongnya kan. Bisa dikasih info
1: ke kayak apa guys, Jalan Candi Penataran yang katanya kemarin sudah diaspal itu Kawa Rasika. Aku tak ndelok. Pak Nathan.
12: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Ini ada tersendatan ya di Kali Banteng depan Herefeld sebelum Bulog. Ini ada truk besar sebelah kiri. Berhenti, jadi lalu lintasnya cukup padat ini pagi ini yang arah masuk kota.
1: Oke.
12: Terima kasih.
1: Matur suwun, Pak Nathan, Pak Anggoro.
13: Selamat pagi Mas Yuda.
3: Selamat pagi.
13: Mas Jamal.
3: Oke.
13: Izin update perjalanan dari Ambarawa menuju kawasan industri Candi.
3: Jauh nih.
13: Dari Ambarawa lewat jalan biasa sampai Ungaran terpantau ramai lancar seperti biasa, tetapi tidak ada ketersendatan. Mohon info nanti masuk tol Serondol sampai exit tol Krapyak apakah lancar?
1: Lancar,
13: terima kasih.
3: Serondol sampai mana lancar? Selain itu untuk menjawab
1: Bu Heninovi. Pak Anggoro ke tahap 5 juga. Ki Bu Heni juga sudah tanya kebetulan Salatiga ke KIC. Lancar nggak ya? Lancar Bu Heni, Pak Anggoro.
3: Masih lancar.
1: Betul, silakan.
3: Blok 5 ya.
1: Tol Semarang ABC lancar. Semarang Ungaran Bawen juga tol atau jalur arteri juga masih lancar.
3: Nggak usah muter-muter.
1: Yes. Laju aja.
14: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana
15: Kota. Rasika FM.
16: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
17: Baik guru.
16: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
17: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
16: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
17: Aduh guru.
16: Kamu kenapa?
17: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
16: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
15: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
14: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
15: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
14: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
15: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
14: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
15: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
14: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
15: Karena orang pintar, nabungnya emas.
14: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
15: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
18: Hanya di Supermase.
19: Kok timah IDW? Lah rewangi renti mbak.
20: Mbak Siti po?
19: Iya mbak Siti.
20: Mbak Siti ini loro.
19: Lah loro apa sih?
20: Loro tumor mbak.
19: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
21: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
22: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
21: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Iki Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune kaya kiye barange. Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...8,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Oh ini dari bapak ke anak cowoknya ya. Ya gak sih kalau kita telah dari liriknya.
1: Kau lelaki kelak kau sendiri.
0: Kalau bapak tuh kan pesan ke anak laki-lakinya kan selalu kayak kuat, tegar, kemudian juga kamu tuh nanti calon pemimpin, kamu harus punya sifat dan perilaku yang seperti ini. Kalau bapak ke anak perempuan tuh pesan-pesannya gimana?
1: Hati-hati menghadapi hidup dan kehidupan. Tetap kuat juga dan jangan lupa untuk ini melihat situasi dan kondisi. Karena kamu sebagai anak perempuan, jangan gampang percaya.
0: Nek soalnya kan golek bojo sugih, itu pesan juga.
1: Ya mungkin ada
0: kan anak cewek nih.
1: Secara tersirat
0: boleh bojo sing sugih, boleh bojo anak pejabat gitu tuh.
1: Iya, mungkin ada yang secara tersirat tersurat enggak langsung gitu tapi ya. Yang boleh oh sing kira-kira pakai kata-kata yang lebih terhormat itu enggak langsung sugih anak pejabat yang tapi kata-kata yang lebih apa namanya elegan gitu ya. Boleh oh sing kira-kira iso nguripi kowe.
0: Oh iya.
1: Sing iso jadi kata-katanya itu lebih elegan gitu loh. Enggak melulu harta sing ketok tapi bagaimana bahasanya itu menggembirakan hati anaknya, anaknya enggak tersinggung juga.
0: Kalau orang tua pesan ke anak itu menurutmu pesan ke anak lanang atau anak wedok lebih banyak mana?
1: Sama lah, sama. Karena semuanya anak dan anak laki-laki perempuan tuh kebutuhannya sama, pesannya juga sama. Yang pertama tentu saja ya berbakti kepada Tuhan, kepada orang tua dan hati-hati menghadapi kehidupan bla bla bla bla sampai nanti carilah istri atau suami yang sesuai dengan kebutuhanmu yang bisa menghidupi dirimu sampai kelak di kemudian hari. Yang
0: kurang lebih gemes.
1: Kurang lebihnya begitu. Dan anak laki-laki itu tetap menjadi anak orang tuanya sampai dia mampu mandiri. Sedangkan anak perempuan menjadi anak orang tua sampai dia memiliki suami atau orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya.
0: Oh berarti pantes ya kalau mungkin istilahnya pesan ke anak laki-laki itu biasanya lebih luas gitu loh pandangannya tentang hidup. Ya gak sih? Ya walaupun aku gak pernah mendapatkan itu ya. Tapi kayak kalau aku lihat, aku dengar tuh kayak biasanya bapak-bapak ke anaknya tuh lebih luas, lebih jauh.
1: Misalnya mbak sakit, aku ya pesan sama anak laki-laki.
0: Wah gemes, kamu punya anak laki-laki perempuan juga kan?
1: Ini anu, kalau misalnya anu, jaga ibumu dan jaga kakakmu.
0: Itu pesannya ke anak lanang ya?
1: Iya, kalau sama anak laki-laki kan jaga ibumu ketika bapakmu sudah tidak mampu atau ketika sudah sakit itu jaga ibumu, jaga kakakmu, jaga adikmu gitu.
0: Berarti kalau perempuan itu kalau sudah punya suami
1: itu tanggung jawabnya suami.
0: Oh, jadi gitu. Yo pantes nek somone banyak orang tua nek pesan ke anak wedoke golek bojo sing sugih.
1: Ya, bisa sugih dalam pengertian sugih bondo, sugih rupa, sugih hati. Jadi mampu mengkolaborasikan dirinya terhadap keluarga. Tidak melulu harta tapi harus mampu menjadikan dirinya sebagai bagian dari sebuah keluarga, mampu ngopen.
0: Berarti kalau anak perempuan kan istilahnya berarti diculke kan?
1: Iya.
0: Karena kowe melu bojomu, makanya mungkin orang tua zaman sekarang delok calon pasangan si anak perempuannya ya kudu berbondo dan kudu ngopeni itu tadi kan.
1: Dan bertanggung jawab
0: fitri. Iso ngopeni tapi nek semuanya enggak berbondo ya langsung ditendang lah.
1: Ya ngopeni itu dalam arti ya itu semua fidini fidunya wal akhirah. Ngopeni secara duniawi dan ngopeni secara akhirat. Jadi mampu membimbing secara harta benda. Terus? Membimbing secara budidaya, secara keagamaan juga harus mampu.
0: Kamu tuh kalau versi apa jadi bapak-bapak ngene iki pas banget ora ketok komedian lho kamu.
1: Lho lah ini hari apa? Kan hari
0: opo? Kamis.
1: Pikirannya meletik aku.
0: Karena hari anak nasional.
1: Nah, iya, fidini fidunia wal akhirah. Ini kemarin juga baru mendengarkan juga.
0: Mendengarkan apa?
1: Nasihat dari ustaz.
0: Oh,
1: gitu. Harus diresapi, kita harus menjadi bapak-bapak yang baik.
0: Gemes gitu. Banget ya.
1: Walaupun sama anaknya kadang ayel-ayelan, enggak apa-apa. Mempertahankan sebuah komitmen itu kadang kadang perlu ada ora iki ngene ndak iya. Iya kandhani kok
0: ayel. Ayel-ayelan sih menurutku wajar ya. Yang penting sih enggak sampai kekerasan gitu loh, ora sampai
2: Rasika FM.

0: enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: 88.9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Ratusan karyawan pabrik garmen PT Samuan di Kecamatan Kalinyamat, Kabupaten Jepara, terancam terkena pemutusan hubungan kerja setelah perusahaan dipastikan berhenti beroperasi mulai Agustus. Disnaker Trans Jawa Tengah mencatat sebanyak 607 karyawan terdampak penutupan tersebut. Kepala Disnaker Trans Jawa Tengah, Ahmad Aziz, menjelaskan PT Samuan terus mengalami kerugian sejak pandemi, meski manajemen sudah berupaya mencari pembeli baru. Untuk mengawal kasus ini, Disnaker Trans mengerahkan tim satuan waspada ke lapangan dan memfasilitasi proses bipartit. Pemerintah memastikan seluruh hak karyawan dipenuhi, sekaligus menyiapkan informasi lowongan kerja baru di Jepara agar para buruh bisa segera terserap kembali. Elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Jawa Tengah Guyub menyampaikan berbagai aduan daerah kepada Gubernur Jawa Tengah dalam audiensi di kantor gubernur. Perwakilan masyarakat dari Rembang, Pati, Blora, Wonogiri, Grobogan, Salatiga, serta Kota Semarang membawa berbagai persoalan krusial yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Isu yang didesak untuk disumbangkan perhatian mulai dari konflik tambang Kendeng di Rembang, hak-hak buruh, kerusakan infrastruktur, hingga nasib petani tebu di Blora akibat berhentinya operasional pabrik gula GMM. Menanggapi tuntutan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan rumah gubernur adalah rumah rakyat dan berkomitmen memetakan serta menindaklanjuti seluruh aduan hingga menghasilkan solusi nyata. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Sampai dengan jam 8 pagi kawan waras 3, situasi arus lalu lintas masih terpantau baik ya. Kepadatan atau laporan atas situasi jalan yang perlu jadi sorotan atau sampai harus dihindari sementara belum ada. Belum ada, semua daerah, semua jalur
1: terhitung baik, bahkan berbrol membaik.
0: Betul sekali, kawan Rasika dari kota Semarang tadi ditarik hingga Jeporo, Kudus, Pati lancar, hingga kawasan Gubuk, Godong, Purwodadi juga masih ramai lancar.
1: Juga lancar, walaupun ada salmoner tapi sampai dengan Kendalnya terhitung lancar.
0: Yes, Kendal Weleri, bahkan hingga Batang Pekalongan juga tidak ada kepadatan atau antrian berarti. Lalu arah selatan sudah ada yang sampai Solotigo, Boyolali, bahkan Secang tadi ya.
1: Lancar.
0: Soropadan, Secang, bahkan ada yang mau ke Cilacap juga tadi kita dengarkan infonya.
1: Sampai dengan Temanggung.
0: Lah ya, sampai dengan Temanggung juga tadi lancar. Situasinya masih sangat lancar ngawarasika sampai dengan jam 8 pagi ini. Jadi kemanapun Anda menuju lewat jalur utama, sementara kondisinya masih ramai lancar dan baik saja ngawarasika.
2: Telana Kota, Rasika.
0: Ya, 23 Juli adalah Hari Anak Nasional Kawan Rasika, di mana melalui keputusan Presiden Kawan Rasika nomor 44 tahun 1984, 23 Juli ditetapkan sebagai Hari Anak Nasional, yang sebenarnya idenya itu awalnya dilakukan sejak awal masa kemerdekaan melalui Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI di tahun 1952. Nah, tahun 2026 ini kawan, beberapa instansi yang dalam tanda petik ngurusi anak di Indonesia adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di mana menetapkan tema Hari Anak tahun 2026 ini dengan Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Hari Anak Nasional 2026 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan, saat ini seluruh elemen harus bahu-membahu mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak, serta memberikan kasih sayang yang tulus, perlindungan ketat, serta pendidikan yang tepat. Karena anak adalah batu bata pertama untuk membangun masa depan bangsa yang gemilang. Nah, itu versinya.
1: Anak wong jenenge?
0: Anak wong jenenge? Hah, anak.
1: Anak wong
0: jenenge yo anak.
1: Ora.
0: Wong menungso.
1: Bocah.
0: Oh, bocah.
1: Kalau anak pitik jenenge kutuk, ya itu anak wedhus jenenge.
0: Nah, ini anak mana nih yang dirayakan hari ini? Anak manusia kan?
1: Manusia, namanya bocah. Makanya anak-anak sering sebut bocah-bocah.
0: Nah, itu versi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Ngawarasika memberikan sosialisasi dalam Hari Anak Nasional 2026 ini melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 18 tahun 2026 adalah mengenai pembatasan penggunaan gawai untuk anak, terutama di lingkungan satuan pendidikan. Peringatan Hari Anak Nasional 2026 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dilakukan sebagai solidaritas dan juga wujud komitmen bersama memastikan setiap anak tanpa terkecuali memperoleh hak yang sama untuk tumbuh, belajar, bermain, dan berkembang secara optimal. Maka dari itu, melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 18 tahun 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengusung tema Semua Setara Riang Bersama.
1: Riang Bersama.
0: Salah satu upaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah gerakan mengurangi gawai, terutama untuk anak di lingkungan satuan pendidikan. Sebagai bagian dari peringatan Hari Anak Nasional, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga meluncurkan kegiatan Main Raya Anak Nusantara, di mana ke depan mulai dari PAUD, TK, bahkan hingga SD itu harus mulai mengenal kegiatan-kegiatan ruang bermain yang memadukan permainan tradisional serta berbagai aktivitas berbasis STEM. Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics atau STEM serta eksplorasi alam untuk pengalaman belajar anak yang lebih menyenangkan.
1: Harus main STEM nih, M-nya yang mumet. Matematik, aduh.
0: STEM nih, ya, karena memang dari sampai perguruan tinggi sana, kayak ini STEM ini lagi diunggul-unggul kayak gini memang.
1: Ya, harus bisa semua.
0: Ya. Harus bisa semuanya, betul. Paling tidak ada satu atau dua lah keahlian dari STEM yang saat ini diluncurkan.
1: Ya. Science,
0: Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics. And mathematics. Kamu milih yang mana? Mathematics.
1: Art.
0: Nah, kemudian Kawarasika, Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana ya, atau Kemendukbangga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, juga mengusung gerakan Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Di mana kalau Kemendukbangga atau Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam Hari Anak Nasional 2026 ini adalah menyoroti terkait peran ayah, peran bapak ya, dalam pengasuhan serta perlindungan anak dari kekerasan di lingkungan keluarga.
1: Nah, jangan ada kekerasan.
0: Ya, betul. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyoroti beberapa gerakan, ya kan? Salah satunya adalah gerakan untuk mengkontrol emosional ayah dalam keluarga. Maka dari itu, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga itu menjadi salah satu pelopor gerakan ayah mengantar sekolah, gerakan ayah mengambil rapor. Itu adalah agar kehadiran fisik dan emosional ayah itu bisa selalu hadir ke anak. Dan kampanyenya Kemendukbangga di Hari Anak Nasional 2026 ini adalah stop kekerasan ayah kepada anak di lingkungan keluarga.
1: Stop kekerasan, cintai kekenyalan.
0: Yes, betul sekali. Nah itu ya kawan, tiga instansi yang ngurusi anak di Indonesia punya concern masing-masing. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai gawai di lingkungan pendidikan, kemudian juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai apa tadi kegiatannya?
1: Yes, hindari gawai.
0: Kemudian Kemendukbangga itu adalah cintai, ayahnya.
1: Hindari kekerasan.
0: Yes, betul sekali.
1: Oke, gitu, semuanya baik, semuanya mendukung untuk masa depan anak Indonesia.
0: Aku gak terharu ya kalau pas hari anak gini ya. Melihat maksudnya masih banyak anak-anak yang usah jauh-jauh deh. Di pertigaan ada Setia Budi masih anak banyak keleleran. Di pertigaan Tol Krapyak masih banyak anak keleleran. Di perempatan Akpol, perempatan Polda Jawa Tengah juga masih anak, banyak anak jualan tisu.
1: Asalamah banyak anak.
0: Perempatan Asalamah banyak anak pada
1: ya,
0: ngamen.
1: Pada ini minta-minta ya. Aku dulu bapakku kalau
0: tanda setiap, kalau masih ada isu terkait anak.
1: Setiap lebaran tuh bapakku ya, maaf yo, mungkin tidak bisa ketika kecil tidak bisa ngomong sing mencukupi.
0: Ini sumpah bapakmu sampai bapak ngomong kayak gitu.
1: Saya minta maaf gitu. Makanya saya kalau setiap lebaran juga tahu. Bilang gitu sama anak-anakku, bapak mohon maaf kalau tidak bisa memberikan sesuai dengan harapanmu. Bapakku minta maaf sama aku. Oke, Pak.
0: Enggak relate gue.
1: Bapak aku minta maaf sama kalau setiap lebaran tuh mesti bilang nek dia ora iso ngomong dengan sempurna gitu loh. Iya, Pak. Aku juga terharu. Bapakku bilang gitu, aku juga tiru-tiru sama anak-anakku juga minta maaf waktu apa dan apa, waktu lebaran, waktu apa ya minta maaf sama anak supaya ada kedekatan. Tapi ya ngomongnya sekilas, kalau ngomongnya didramatisir ya bikin terharu. ngomongnya sebagaimana layaknya.
0: Mbokne nek sing mendramatisir, nek mbokne memang mendramatisir pasti.
1: Ya mohon maaf kalau dulu kurang bisa mengemong sesuai dengan harapanmu. Gitu. Bapakku yang sering bilang gitu sampai sekarang, sampai aku dewasa itu masih sering bilang gitu.
0: Coba kita buka
1: okay,
0: ya.
1: Okay.
0: Tingkat KDRT di Indonesia tuh sudah ada penurunan belum dari tahun 2024 KDRT. 2025 betul sekali, karena KDRT kan juga melukai anak.
1: Kadarwati.
0: Buddha dong.
1: Apa itu KDRT?
0: Kekerasan dalam rumah tangga. Betul sekali. Wah, ini kalau aku buka dari websitenya Komnas Perempuan, dari datanya Komnas Perempuan di tanggal 6 Maret 2026, angka kekerasan dalam rumah tangga di tahun 2026 kok justru malah meningkat ya. Dari data yang dicarat oleh Komnas Perempuan, Kawarasika, ada periode 10 tahun ini, Kawarasika, di tahun 2025 adalah puncak tertinggi dalam periode 10 tahun terkait bertambahnya keberanian dan juga bertambahnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, di mana mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga itu adalah usia 18-24 tahun, di mana untuk kekerasan dalam rumah tangga ini juga berdampak hingga ke mental dan psikologis anak yang berada di lingkungan terdekatnya. Sampai dengan saat ini, kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi isu yang ada di dalam lingkungan keluarga. Ini aku masih mengutip dari Komnas Perempuan ya, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, di mana sampai dengan saat ini, para pelaku KDRT masih bebas berkeliaran karena adanya, tidak adanya sanksi, baik itu sanksi sosial ataupun sanksi yang ada untuk menjerat para pelaku KDRT, karena juga ada faktor budaya, faktor sosial, dan juga faktor kekeluargaan yang saat ini masih tinggi di Indonesia. Maka dari itu, korban-korban kekerasan dalam rumah tangga masih belum berani melapor dan juga menyampaikan ke khalayak. Makanya KDRT tetap istilahnya dalam tanda kutip subur ya, sampai dengan saat ini, karena ada faktor sosial, budaya, dan juga faktor apa coba?
1: Tidak berani lapor.
0: Nah, ya, karena malu, karena aib, dan segala macamnya. Padahal kekerasan dalam rumah tangga itu juga berdampak sangat luar biasa ke anak. Meski anaknya tidak mengalami langsung, tapi dengan melihat saja itu dampaknya, wow, luar biasa sekali mentalnya. Bu Wati, coba ya nanti kita tanyakan ya Bu Wati ya. Cuma kayaknya kalau perbankan itu tidak ada WFH Bu Wati.
1: Coba aja langsung datang Bu.
0: Ya enggak, maksudnya kan ini tanya Bu, atau dari Jeporo. Ya kan, atau dari Jeporo, kalau Semarang, ke Semarang kok coba aja datang, kan berarti ya mesakin langsung ditutup. Cuma kalau ini nek perbankan sih tidak ada WFH kok Bu Wati.
1: Ya kalau misalnya tutup kan bisa datang besok Senin.
0: enggak Bu Wati, coba nanti kita tanyakan. Tapi kalau untuk perbankan sih enggak ada WFH kok Bu Wati. Gitu.
1: Jumat.
0: Hari Jumat besok. Pak Agus.
3: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Mas Jamal, kawan
0: pagi,
3: Rasika.
0: Pagi.
3: Minta info lalin Mas Yuda dari Simpang 5 ke Kudus.
0: Ah, oke, Semarang Kudusnya sementara masih ramai lancar ya Pak Agus. Kendala dan juga hambatan sementara nihil sampai jam 8 lebih ini. Pak Diki Harmanto.
4: Update situasi di Onggurawe, Mas Yuda, Om Jamal. Untuk ketersendatan masih ada, ekornya sudah sampai sekitaran Lo Ireng ya. Wah lumayan ternyata ya. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Diki. Oh iya, ada truk mogok ding di kawasan Onggurawe. Tapi antreannya kalau untuk ukuran Demak lancar kita bilangnya.
1: Ketok ternyata.
0: Lah ya.
1: Tadi.
0: Yang di Oh, yang diterban.
1: Terban itu dekat katanya.
0: Oh, ya. Ini tadi juga kita dapat info nih dari Bu Bude Pati. Terban sama Gunung Harum dekat, berarti ya mungkin sama toh informasi truk mogoknya itu tadi.
1: Situ-situ juga lokasinya.
0: Yes, betul sekali. Lalu aku bersama Pak Agus Purwanto.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi Pak.
5: Jam 7.15 melintas dari Sindamulyo ke arah naik Undip.
0: Sudah di Undip aja, Pak Agus.
5: Sekat bencah, lancar di kedua
0: arah. Ini videonya baru kita terima di IKM.
5: Terima kasih.
0: Selamat pagi. Mantrusuan Pak, nggak leran-leran dulu gitu Pak, habis dari luar kota.
1: Langsung.
0: Langsung kerja, Pak Agus Purwanto. Koyane wingi videonya baru kita upload loh situasi di IKN ya. Iya, kok cukup-cukup sudah diundi bae.
1: Pesawatnya kan jedelot tok ya, Pak.
0: Ler gitu aja. Ayo kok pagi-pagi sudah diundi bae iki loh, kejandra ono lerane blas ya. Pak Tony Fat.
6: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bang Jamal, Bang Yuda.
1: Pagi-pagi.
6: Melaporkan untuk sekitaran Gorawe ya. Ini ada ketersendatan, ekornya sudah sampai Pulau Jalan. Belum tahu ya.
0: Ada termogok ya, sudah tahu sekarang.
6: Ke arah Demak ya, kalau ke arah Semarangnya sih lancar. Ternyata ada truk pasir ya, yang mogok dan dipindahkan tuh muatannya ke truk yang satunya itu yang bikin tersendat di Onggurawe.
0: Okay.
6: Terima kasih.
0: Baik, saat ini jam 8 sudah lancar ya, kawan Rasika, situasinya. Sudah tidak ada kepadatan lagi di jalur Semarang Demak, terutama di kawasan Onggurawe. Pak Aziz.
7: Selamat pagi, Bung Yuda, Bung Jamal.
0: Selamat pagi, Pak.
7: Kawan Rasika semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat selalu.
0: Amin.
7: Ya Bung Yuda, Bung Jamal, mau minta informasi, Bung Yuda. Perjalanan dari kawasan Candi menuju Wedung.
0: Demak juga. Oke, langsung aja Semarang Demak. Sementara situasinya masih baik ya.
1: Wedung sampai Demak sampai Wedungnya.
0: Betul.
1: Tidak ada info ketersendatan sama sekali, Pak.
0: Tadi sempat ada kepadatan truk mogok, tapi untuk saat ini sudah lancar di Onggorawe-nya. Pak Muslim, selamat pagi. Oh, ini Pak Muslim ngasih reminder ya. Untuk agenda wisuda ke 183 Universitas Diponegoro tanggal 27 sampai 31. Agenda di Kelana Kota Pagi sudah dicatat Pak Muslim, matur suwun. Tenang saja ya. Bahkan
1: Senin nanti.
0: Lah ya, bahkan rincian per harinya berapa jumlahnya kita sudah dapat Pak Muslim, matur suwun. Sudah kasih reminder wisudanya Undip yang akan 5 hari Senin sampai semua. Sesok.
1: Ramaian mulai dari Patung Diponegoro sampai dengan Jalan Prof. Sudarto sudah kita sampaikan.
0: Wah iya, betul. Cuma katanya kuliah lagi libur, makanya mungkin agak berkurang kali ya.
1: Oh iya, sebagian kan KKN.
0: Kuliah juga lagi libur juga.
1: Mahasiswa-mahasiswa pada enggak aktivitas di kampus.
0: Pak Warsito?
8: Oke, sugeng njang Mas Jamal, Mas Yuda, di Porogatang Rasika, wondering pun di Kemawon. Yang saya menikah dinten Kamis, terus kalau mawi basa Jawi nggih, Mas.
1: Oke.
8: Mas Yuda, Mas Jamal, kados padatan kula badhe nderek. Niko lapor pawarto selalu lintas wondering Jalan Tirtagung ngantos dumugi area Mulatidom. Menika kula wau wonten ketersendatan sekedhik kemawon wonten ujung Tirtagung. Nanging mboten panjang, ini tetap lancar. Awit napa wonten ing pertigaan Tirtagung kalian Jalan Prof. Darto menika wonten kados niku Mas, gorong-gorong ingkang ambles dados wonten barrier, terus niku nganu merginipun kenging niku barrier dados agak menyempit ngoten Mas. Ngeten Mas, terus ingkang damel ketersendatan niku penyebab ketersendatan ibu niku Mas. Nggih ngoten nggih Mas. Wau dalu latihan ketoprak lancar. Mugi acara binjang tanggal selangkuh binjang Sabtu lancar mboten wonten rupito satunggal menapa pagelaran ketoprak wonten ing Gor Pandanaran Wucil Ungaran menika mengeti utawi Ambal Warso Permadani Kabupaten Semarang ingkang kaping 3 dosa gangsal utawi Catur Windu Plus Permadani Kabupaten Semarang nggih monggo mangke saged tindak wonten Gor Wucil mirsani ketoprak sesarengan kalian poro punggawa kabupaten utawi Forkopimda Kabupaten Semarang. Matur nuwun.
0: Matur suwun Pak Warsito. Monggo-monggo sederek seluruh warga Kabupaten Semarang ya.
1: Yang badhe rawuh wonten stadion
0: Wucil. Besok tanggal 25. Oh iya, di tanggal 25 Juli 2026 mulai jam?
1: Mulai jam 7 dalu.
0: Nah, tunggu. Bayar atau tidak?
1: Kamis, Jumat, Sabtu. Yang badhe rawuh menika saged rawuh mawon.
0: Ya, tuh, enggak ada bayar-bayar, enggak ada tiket-tiketnya ya.
1: Oke, monggo-monggo.
0: Panatan
9: yang di Hanoman Mas, itu Pak Ogahnya itu untuk yang mau muter di Hanoman, yang dari arah Krapya, kalau mau muter ke arah balik Krapya lagi, nah itu diseberangkan.
0: Padahal nggak boleh loh ya.
9: Sama Pak Ogahnya.
0: Muter balik.
9: Itu.
0: Di situ.
9: Harusnya di situ memang nggak boleh ada larangannya U-turn. Nah cuman ya biasalah. Kayaknya dibantu sama Pak Ogah itu kalau yang di Hanoman.
0: Oke, matur suwun Pak Nathan. Pak Hari.
10: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, selamat dan kawan Rasika semua. Melaporkan perjalanan Kelana Kota saya dari Pati pukul 06.30-an. Ini sudah sampai pertigaan Genok pukul 8.11. Mas Yuda, Bung Jamal. Untuk perjalanan Pati Kudus kedua arah terpantau lancar. Untuk Kudus saya lewat dalam kota Mas Yuda, Bung Jamal. Untuk Demak saya lewat Linggar juga terpantau lancar. Sayung jalannya kering Mas, nggak ada genangan atau nggak ada tanda-tanda rob. Intinya untuk pertigaan Genok juga masih lancar. Pak Tursun, info dari saya Mas, Sidang Jamal. Untuk pagi ini saya mau ke Karyadi, Mas, ngantar ke Karyadi dulu. Habis itu mungkin ke Bandara Ahmad Yani.
0: Oke, sip. Mantur suwun Pak Hari untuk infonya. Nanti kita lanjutkan lancar, lagi ya. Lancar. Perjalanan di Kelana Kota pagi ini sementara sampai jam 8.30 masih baik dan lancar.
11: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu.
12: Rasika FM.
13: Pok, tima edewe, lare wangi rendi mbak.
14: Mbak Siti, pok.
13: Iya, Mbak Siti.
14: Mbak Siti ini loro.
13: Lah, loro apa sih?
14: Loro tumor, mbak.
13: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mri.
15: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
16: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
15: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
17: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
18: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
17: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
18: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
17: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
18: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
17: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
18: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
17: Karena orang pintar, nabungnya emas.
18: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
17: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
19: Hanya di Supermase.
20: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
21: Baik guru.
20: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
21: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
20: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
21: Aduh guru.
20: Kamu kenapa?
21: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
22: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah.
2: Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
12: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
9: KB dari para wajib pajak. PLT Bupati Pekalongan Sukirman Rabu 22 Juli 2026 kemarin mengatakan, langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan di daerah terutama di Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan evaluasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, posisi Kabupaten Pekalongan ini masih berada di kategori menengah dalam capaian percepatan penarikan pajak kendaraan bermotor. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Pekalongan akan bekerja sama intensif kepada seluruh elemen di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan agar target penerimaan yang belum tercapai dapat dikejar pada bulan-bulan berikutnya. Saat ini, pemerintah Kabupaten Pekalongan terus melakukan sosialisasi melibatkan pemerintah desa, RT, dan RW yang dinilai menjadi strategi yang efektif karena mereka yang paling paham kondisi masyarakat di lingkungan terdekatnya masing-masing. Kemarin, pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah melakukan konsolidasi bersama kepala desa, kepala RT, ketua RT, ketua RW, ya kan, untuk memberikan masukan dan juga memberikan sosialisasi lebih intens, ya, apa yang membuat masyarakat atau mungkin warga masih enggan membayar pajak, terutama pajak kendaraan bermotor atau PKB. PLT Bupati Pekalongan Sukirman meminta seluruh kepala perangkat daerah juga turut serta menjadi inisiator, ya kan, agar masyarakat taat membayar pajak kendaraan bermotor. Kedepan, pemerintah Kabupaten Pekalongan juga akan membentuk tim yang terdiri dari kepala perangkat daerah di seluruh Kabupaten Pekalongan untuk membentuk pola, baik itu pola sosialisasi, bahkan pola penagihan kepada masyarakat di tingkat desa untuk memberikan awareness terkait pentingnya membayar pajak warga Kabupaten Pekalongan. Situasi di Pekalongan dan sekitarnya lancar ya, cerah juga nampaknya.
7: Selamat pagi kawan-kawan yang ada di Pekalongan.
9: Yes.
7: Para batikers-batikers dan juga para dodolers-dodolers.
9: Kawan Rasinya di Pekalongan ada yang jual makanan nggak? Jual snack gitu nggak? Jual apa guys? Aku mau beli. Bisa dikirim nggak?
7: Ya kalau Pekalongan mungkin.
9: Apa ada nggak kamu Rasika yang dengar 88,9 Rasika Pekalongan ada yang jual snack atau jual apa gitu yang bisa dikirim ke Semarang tidak?
7: Ya anu ya dikirim.
9: Wis monggo aja dikirim lewat opo wae ya, lewat ekspedisi bisa, lewat apa kereta api ya monggo.
7: Diterke ya itu.
9: Ada yang jual nggak? Aku mau beli. Kirim ya WA ke WA 081-3258-58-500 terserah snack-snack opo atau makanan-makanan opo di Pekalongan.
7: Apa ya kalau Pekalongan apa ya?
9: Apa yo biasanya Pekalongan yang bisa kirim-kirim ke sini? Lopes bisa dikirim ke sini?
7: Bisa lah
9: Lopes. Serius?
7: Iya lah.
9: Ada kamu Rasika yang punya usaha kuliner gak di Pekalongan? Kirimi ininya Buan, kontaknya ke WA Rasika 081-3258-58-500 aku mau beli.
7: Itu yang snack-snack
9: yes. Yang bisa dimakan. Snack-snack itu kayak pekalongan-pekalonganan gitu.
7: Kalau yang
9: siapa yang punya usaha di Pekalongan yang sekarang sedang dengar Kelana Kota Pagi? Aku mau beli snack dan hasil jualan Anda semuanya, terutama yang berbisnis di bidang kuliner yang bisa kirim-kirim ke Semarang. WA ya, silahkan WA ke nomornya Pekalongan atau WA ke nomor 081-3258-58-500 yes. Aku mau beli.
7: Ya,
9: usaha Anda. Ya nanti biar Bung Jamal juga ngicipi, ya, Greta juga ngicipi, makan. Yuli ngicipi, kalau Haris Widi ngicipi.
7: Dan ya. Itu bisa di 2-3 hari lah ya tahan ya.
9: Ya sampai pokoknya yang bisa kirim-kirim lah. Ada nggak kawan-kawan Pekalongan? Ya, ayo punya bisnis pasti banyak toh yang punya bisnis kuliner yang bisa kirim-kirim, kirim kontaknya ya. Aku mau beli.
0: Kelana Kota, Rasika.
9: Pak Sabdo, Satrio Nugroho.
10: Pagi Mas Yuda, pagi Bang Jamal.
7: Selamat pagi Bang.
10: Request lagu Be Project dong, yang bukan Superstar. Matur suwun.
9: Oke, matur suwun. Pak Taufik juga matur suwun. Kemudian Pak Yulianto Prasetyo, rute saya hari ini dari Salatiga, Bandara Ahmad Yani, Pelabuhan Batang.
7: Wow.
9: Sampai Semarang Kota balik lagi ke Salatiga. Dari jam 7 pagi sampai jam 8.30 dari Salatiga Ungaran Jatingaleh RSUP Dr. Karyadi Basudewo dan Madukoro lancar dua arah. Cuma padat saja di sekitaran Akpol sampai Rumah Sakit Karyadi ya, tapi padat pagi hari aja. Cuaca cerah.
7: Sudah balik ke Salatiga nih.
9: Yes. Okay. Cuaca cerah juga di sekitar Bandara Ahmad Yani Semarang.
7: Siap.
9: Tadi agenda wisuda di Universitas Kristen Satya Wacana masih normal kok lalu lintasnya. Kata nih Pak Yulianto Prasetyo.
7: Sekarang sudah mulai mungkin jam-jam segini nih, Pak.
9: Oh iya, kalau dari surat edarannya tadi 8.30 sih mulainya.
7: 8.30 ini sudah mulai. Jadi di luaran mungkin akan lebih landai.
9: Nah ini kemudian ada dari Pak Tejo Goblinki.
7: Selamat pagi Pak Tejo yang ada di Salatiga. Nah,
9: Masjid Mas Jamal, semalam itu seputaran Tingkir kota Salatiga anginnya kenceng banget. Cuaca cerah berangin, drone-nya nggak berani mengudara, anginnya nembus banget tak sampai melampaui batas terbangnya drone.
7: Kursinya katanya bisa gerak sendiri katanya.
9: Kursi.
7: Dia,
9: kursi di terasnya Pak Tejo Goblin.
7: Di rumahnya itu gerak sendiri Mas, ngeri. Dikiranya ada momok.
9: Momok, demikian laporannya ya. Aku juga melihat TikToknya lebong, Jamal.
7: Terima kasih. Ngeri, Tingkir, kemang ini Bu Enter ya.
9: Daki Pak Mahardika sudah sampai di kantor nih di Polres Salatiga.
7: Sangune ya Allah,
9: godok-godokan.
7: Telo, gedang, dan juga apa ini satunya, kentang.
9: Kentang, ubi, gedang.
7: Gedang ya. Ya, jangan lupa bawa minuman Pak, ini seret semua. Bawa minum.
9: Sampai kudu digenek lho. Heeh. Kayak digenek nek mangan telo. Sampai digeduk-geduk dodone.
7: Telo ungu.
9: Iya, betul. Okay. Tapi kalau makan sekarang warga sampai sore iki makan telo godok ini ki, ya enggak sih?
7: Godok telo godok. Mbak minum pokoknya seger.
9: Ah, matur suwun ya kawan-kawan Salatiga iki. Pak Tejo, Pak Mahardika, Pak Yulianto Prasetyo nih, kawasan Salatiga terpantau masih kondusif.
7: Juga ada Pak Mujib katanya Jepara ini juga.
9: Lah mana Pak Mujib laporan drone juga enggak ki, tumben ra ono.
7: jarang video kirim video katanya Pak Tejo, jarang reportase Pak Mujib.
9: Terakhir ki Pak Mujib ki ngirimi di Cuntel kalau enggak salah.
7: Ditunggu infonya ini untuk
9: videonya
7: Pak Mujib.
11: Mana kota? Rasika.
9: Ini tuh ada Pak Danet Winsanjaya, kok katanya tadi jam 7.30 di Bukit Semarang Baru.
7: Ada apa nih?
9: Oh, ketemu ini, cumi-cumi darat.
7: Oh, yang kebul, asapnya hitam, bulunya.
9: Ketemu cumi-cumi darat, bus koridor 4.
7: Wes cumi-cumi darat, gawane ayam. Aduh, ampun, Raina.
9: Iya.
7: Ayam potong. Siap dibeleh, waduh.
9: Untungnya ra ono ayame iki, cumi-cumi darat tok untunge.
7: Ini item ini kebul.
9: Makane iki kok ya betah iki lho motor-motore do ning mburi ya.
7: Nek ngadong.
9: Maksudnya di mburi cedak persis kae lho.
7: Nek ngadong ada sisa, nek nyalip-nyalip sisa nek.
9: Karena kan wah ngeri katanya Pak Danet Winsanjaya tadi ketemu sama bus Trans Semarang yang masih cumi-cumi darat di kawasan Bukit Semarang Baru koridor 4 tok mesti. Ramai itu nih koridor papat
7: ya. Lama ya.
9: Nah iya, koridor
7: kebel, kebelnya itu.
9: Koridor 4 sama koridor 3. Menyala sekali bus Trans Semarang ini. Koridor 4 dan 3 versiku ya sebagai yang sering naik bus Trans Semarang.
7: Koridor 3 itu yang Ungaran sampai Semarang ya?
9: Bukan, itu 2. 3 itu pelabuhan Tawang. Tawang pelabuhan itu loh.
7: Iya.
9: Yang muter.
7: Gedebel kan.
9: Iya, koridor 3 sama koridor 4.
7: Ini kuandel
9: ireng. Mlebu juga langsung ora aroma AC tapi aroma mesin.
7: Kena nggo lawuh.
9: Coya.
7: Buantar Mas Yud, Pak Dejabal, jadi selep angel. Ya ngaduh aja, di belakang Jawa aja.
9: Oke, matur suwun, kita tunggu sampai nanti akhir 2026 ya. Akan ada 70-an armada baru, ya betul?
7: Permajaan.
9: Karena ada 70 armada baru, bagaimana nanti perkembangan kendaraan umumnya di kota Semarang ya?
7: Ngoyo disalib bahaya.
9: Yes, Pak Pepeng.
12: Mas Yuda, Bung Jamal.
7: Siapa?
12: Ini aku dari kawasan industri Candi mau balik ke Pecangan Jepara. Beri panggil alinya Mas Yuda, Bung Jamal. Sun.
9: Wah, sementara masih lancar Mas Yan, Pak.
7: Lancar Pak, santai mawon Pak. Termasuk di kali gawenya lancar Pak.
9: Yes.
7: Bulunya juga sudah terurai.
9: Betul, Bu Heni Novi nih. Ki Pak, Pepengnya keluar KIC, Bu Heni ini melebu KIC. Oh iya.
13: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal dan kamera Sika semuanya. Saat ini pukul 8.34, ini saya sudah sampai di kantor ya. Dan untuk perjalanan saya pagi hari ini lancar semuanya dari Salatiga menuju ke KIC via exit Krapia. Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mas Yuda dan Bang Jamal, semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
9: Terima kasih Bu Heni, terbukti kelancarannya ya.
7: Dari
9: Salatiga masuk KIC tahap
7: 5.
9: Apa level? Padahal saya kerja di KIC kira ramai, terima Bu Heni Novi. Tapi kalau kita iso apal banget nih Bu Heni yang tahap 5 ya.
7: Joko Kawianto ya tahap 5.
14: Pagi Mas Yude.
9: Pagi Pak Tian.
14: Mas mau tanya nih Mas. Jalur Pantura dari Semarang ke Batang
9: lancar.
14: Apakah
9: lancar?
14: Masih ada perbaikan jalan
9: okay.
14: Di wilayah Malang Mas, berapa titik ya Mas? Sekali-kali pengen lewat alas roban ini Mas.
9: Oh gitu, tulis saja Pak, tulis sama
7: daerah
9: Wiradesa. Sampai Batang tok toh? Oh kalau sampai Batang tok ya tulis.
7: Tulis mawon Pak, Wiradesa sudah Pekalongan Pak.
9: Iya tulis aja berarti Pak, soalnya kalau yang di Gringsing yang perbaikan yang arah
7: sudah
9: Semarang.
7: Sudah selesai ya, yang ke arah timurnya.
9: Perbaikan di Gringsing tinggal arah Semarang itu satu, ya kita hitung satu lah. Satu Gringsing, perbaikan jalannya arah tulis. Semarang. Dua tulis, udah itu aja.
7: Itu pun nggak terlalu
9: itu pun juga ya.
7: Kayak di Semarang, jadi masih tertib dan masih bisa melangkah. Berjalan dengan tertib Pak.
9: Betul sekali, antreannya masih cukup kondusif Pak.
7: Ya, karena volumenya tidak terlalu banyak di sana.
9: Yes, Pak. Baik itu di Tules ataupun yang di Gringsing yang arah Semarang ya. Di titik perbaikan jalan di ruas Semarang menuju Batang. Ini ada Pak Manto nih. Pak Manto WA, selamat pagi Mas Yud, Mas Jamal. Milih mantu zaman saya kiki, yang penting punya akhlak baik dan bertanggung jawab ya. Kalau bagi saya harta benda itu nomor sekian, gak utama. Karena pasti ada Allah yang memberikan rezeki, gak pernah salah tempat.
7: Betul.
9: Penting usaha, berdoa, ikhtiar, dan tawakal. Makasih ya kalian berdua ya. Selalu menyenangkan orang lain itu juga pahala loh.
7: Ya amin, terima
9: rezeki
7: kasih.
9: Juga loh.
7: Terima kasih.
9: Makanya kalian berdua sehat dan fresh selalu. Insya Allah tercukupi ya. Amin.
7: Pak Manto ketemu saya juga, rezeki loh Pak.
9: Amin.
7: Saya ketemu Pak Manto juga rezeki loh.
9: Amin. Matur suwun Pak Manto.
7: Selalu tersirat dengan aura yang baik. Amin ya rabbal alamin.
9: Nih iki fotone iki tempat makannya Pak Manto iki sing parkir polisi-polisi iki.
7: Iya nih, pada sarapan semuanya. Iya,
9: kita kok ini yang belum sarapan ke tempatnya Pak Manto.
7: Iya nih. Kapan nih sarapannya? Kapan?
9: Aduh. Pak Takayasa.
15: Halo, eh, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal.
9: Ibu tahu ini?
15: Saya dari Salatiga dari jam 8, sekarang sudah sampai di mana nih, Tembalang. Nah, ini saya mau ke UIN Wali Songo, perjalanan lancar. Matahari agak terik. Selamat Hari Anak untuk anak Indonesia. Semoga kita menjadi generasi yang lebih baik gitu ya, dan bisa membangun Indonesia lebih baik lagi. Amin. Di tengah ekonomi yang semakin mengkhawatirkan. Terima kasih, selamat pagi. Iyalah, semuanya.
7: Terima kasih Takayasa Sin.
9: Matur suwun.
7: Kalau cowok kan Takayasa San.
9: Kalau cewek
7: Takayasa Sin.
9: Matur suwun Bu Takayasa ya. Informasinya dari Salatiga. Berarti ki jalurnya juga istilahnya iring-iringan sama Bu Heni toh?
7: Iya.
9: Bu Heni mlebu ka IC, Bu Takayasa ke UIN Wali Songo lah ya.
7: Sedikit.
9: Ya wis, untungnya lancar nih Pak Rizky Septa Al-Fajar ki juga ke Solo sudah sampai mana ki?
16: Pun habis lihat story nih Rasika toh pun, kok jalan jati bareng lagi ya pun, kok jadi viral ya sekarang ya. Sebenarnya itu terjadi bukan hanya saat setelah perbaikan jembatan di jalan Sedoteti aja ya sebenarnya ya.
9: Tapi
16: memang sudah lama pun, sebelum diperbaiki pun itu sudah terjadi kemacetan kadang dari dalam alas jati gitu. Memang jalannya sudah harus dilebarin ya pun ya. Dulu rumah Budi istri saya itu pinggir jalan, itu udah ada apa namanya kayak dikumpulkan di kelurahan gitu.
17: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
18: Jam 9 pagi, waktu di Rasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohning, mendesak pemerintah Kabupaten Semarang bertindak tegas terhadap aktivitas pembangunan yang belum mengantongi perizinan. Bondan menegaskan setiap proyek pembangunan seperti perumahan wajib memenuhi seluruh izin sebelum konstruksi dimulai, agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Pihaknya juga menilai pengawasan di lapangan masih lemah dan meminta Satpol PP serta OPD terkait perketat pengawasan.
2: Pemkab harus tegas untuk melakukan penertiban itu, sehingga apabila ada aktivitas pembangunan tetapi kok izin belum ada, mestinya dihentikan sehingga tidak terlanjur misalnya perumahan itu jadi akhirnya di belakang ada masalah. Sebelum itu dibangun mesti harus dihentikan dulu, selesaikan dulu perizinan sehingga masalah-masalah yang lain ke belakang itu bisa diminimalisir. Sebetulnya kan tidak hanya kita membebankan pada salah satu OPD bahwa

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Ingin mengharu biru siang hari ini kan waktu itu pernah ya lagu termelo tersedih versi Anda semuanya, tapi kan Indonesia. Sekarang gantian. Yo, sampai nanti jam 12 keluarkan lagu tersedihmu. Tapi kali ini sing Inggris ya. Silakan lagu Inggris mana menurut Anda yang paling sedih, terserah meh sedih tentang pasangan, meh sedih tentang keluarga, meh sedih tentang apapun itu. Yuk, punya enggak koleksi lagu mancanegara tersedih versi Anda semuanya? WA ke 081-32-58-58-500 mau tak munculkan sampai nanti jam 12 siang. Banyak kan lagu-lagunya ya Kawan Rasika. Jadi untuk Anda semuanya bisa sampaikan informasi lalu lintas tetap ya. Lalu lintas tetap itu menu utama kita ya. Iso ditutup aku sama pimpinan kalau tidak ada info lalu lintasnya lagu-lagu tok. Jadi info lalu lintasnya tetap ya. Kemudian juga silahkan berikan aku lagu mancanegara tersedih versimu. Tapi kalau bisa jangan tua-tua banget ya. Ya minimal 90-an kayak ABBA gini lah. 90-an oke lah. 90-an, 2000 atau yang baru. Lagu mancanegara tersedih. Aku ingin mengajak Anda semua untuk mengharu biru dari pagi sampai dengan siang hari nanti ya. Ya tapi kalau bisa syaratnya ya minimal 50 orang bisa nyanyi ya guys. Jangan Anda tok yang bisa nyanyi ya. Minimal 50 orang yang bisa nyanyi Kawan Rasika ya. Lagu sedih versi Anda semua mancanegara ya. Kan waktu itu udah pernah tuh Indonesia kan. Dan ya cukup menguras perasaan. Cukup menguras perasaan. Jadi sekarang gantian mancanegara. Kalau aku jujur denger lagu barusan yo ternyuh Siti sih, tapi masih Siti, belum banyak. Gak tahu nanti kalau coba sama lagunya Kawan-kawan Rasika semua ya. Yuk, mancanegara ya Kawan Rasika. Sekali lagi, jangan yang tua-tua ya. Maksimal tahun 90 ya. Moh, nek 80-an moh. Minimal 90-an ya Kawan Rasika lagunya untuk ke depan ya, untuk setelah ini ya. Engko nek somone 80-an kabeh, kasihan kawan-kawan yang nom-nom ya. Mesake Pak Fahri, Pak Erik Gustia, Pak Muhammad Bagus Binatara, ngono-ngono ki lah ya. Sing jek 30-an ngono ki engko ndak ra mudeng. Gowone kawan-kawan Rasika sing lain kok ya. Pak Afan Gafar dan ngunuki mau pesake ya. Nek semuanya denger lagunya kok 80-an kabeh. Jadi minimal 90-an lah aja ya. Setelah ini Kawan Rasika, ayo dang berikan aku lagu cepat. Rasah goswe dang gage. Info cuaca juga nanti akan setelah ini kita sampaikan juga nanti dari perakirawan dari BMKG Ahmad Yani langsung. Tadi ada informasi di tepat jam 9 pagi itu aku dapat update dari Bu Islamiyah. Bu Islamiyah tadi melintas di tol Semarang ABC sekitar kampus Tikubang, itu ada 3 mobil mogok katanya. Ada 3 mobil mogok, tapi sementara lalu lintasnya masih aman untuk arusnya di tol dekat Tikubang. Arah kemana Bu Islamiyah? Arah ke Krapi atau arah Jatingaleh mungkin bisa dilengkapi. Tapi untungnya masih lancar ya jalurnya. Kemudian aku bersama Mr. Yuli. Selamat pagi Mr. Yul. Mr. Yuli melaporkan di tanjakan Karanggeneng arah Gunung Pati Kota Semarang tuh ada truk mogok. Belum macet sih, waktu saya lewat masih ramai lancar saja tepat di jam 9.00. Oke, di copy Mr. Yuli. Laporannya ini di kawasan Jalan Mr. Wuryanto Gunung Pati ya. Di tanjakan Karanggeneng arah Gunung Pati ki kok ada truk mogok. Tapi untungnya waktu informasi pertama masuk di jam 9 masih ramai lancar saja ya. Update-nya. Ini kalau aku memperkirakan toh, trending topiknya masih akan sama kayak kemarin sih. Pasti akan kubro, kemudian yang kedua KIV. Karena tadi di jam 8 lebih 40 di pertigaan QQ itu sudah mulai ada tanda-tanda rapet toh Kawan Rasika. Yakin deh ini semuanya jalan Pantura Wali Songo simpul KIV sampai bulan Juli ini selesai Kawan Rasika. dan macet terus, itu berarti bisa dibilang toh literally 2 bulan berturut-turut iki rekor iki kepadatan di Jalan Pantura Wali Songo Kota Semarang yang simpulnya di pertigaan KIW itu berarti 2 bulan berturut-turut, paling prei cuma 1-2 hari aja kawan, dari sejak awal Juni sampai dengan sekarang meh akhir Juli, dan almost every day setiap pagi Jalan Pantura Wali Songo Tugu Kota Semarang simpulnya di KIW itu terjadi kepadatan. Ini kayaknya feelingku sudah mulai rapet iki situasinya di sana. Wong tadi 8.40 aja sudah mulai, wah sudah mulai rame kok di pertigaan KIW. Analisanya dari beberapa kawan-kawan yang kemarin menyampaikan itu di kawasan industri Wijaya Kusuma tuh informasinya sedang ada proyek gitulah ya. Makanya jumlah kendaraan muatannya tuh keluar masuk ya, jumlah kendaraan yang keluar masuk KIW itu bertambah cukup signifikan lah dalam waktu beberapa minggu terakhir ini. Analisanya seperti itu, makanya kemudian kenapa sejak Juni kita mencarat ya, soalnya aku mau mencaratnya Juni ya, soalnya April Mei itu kondisinya belum seperti ini guys, kepadatannya ya mungkin dalam satu minggu itu paling pas HTN aja, kayak Rabu, Kamis, Jumat gitu-gitu tok, tapi kayaknya setelah Juni itu hampir setiap hari loh guys, kepadatan di Jalan Pantura, Wali Songonya itu, yang arah kota ya terutama. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa nih yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini?
2: News Flash. Sudaryono resmi ditunjuk sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru menggantikan Nanik SD yang untuk memimpin kelanjutan program makan bergizi gratis sejak masa percoba perencanaan awal bersama Presiden Prabowo Subianto. Pimpinan baru tersebut langsung dihadapkan pada 3 tugas utama, mulai dari tata kelola penyesuaian anggaran, efisiensi rantai pasok logistik, hingga pengawasan terhadap standar keamanan pangan. Demikian News Flash.
1: Bulia Febriani, selamat pagi. Wah, lagunya Gia Andrawari tak simpan untuk besok ya Bulia ya, karena aku pengen ngajak kawan-kawan Raskia untuk ke Inggris dulu. Pak Agung Elok ketemu sama kawan Rasika nih. Ketemu mobil warna putih di depan aku. Di mana iki Pak Agung Elok nih ketemunya nih? Ketemu sama kawan 1838 nih, ketemu ning ndi iki Pak Agung Elok nih ketemu sama kawan Rasika. Wis ndang sapa-sapalah Pak Agung ya. Pak Anto mau lalu lintas ke Demak dong, lewat Kali Gawe lancar dan sayang bagaimana ya? Kalau Kali Gawe sih lancar ya Pak, Kubro ya enggak lancar. Kali Gawe yang sisi timur itu terutama wis lancar aja, meski sudah ada peningkatan mutu jalan arah menuju ke kota, tapi lalu lintasnya Kali Gawe lancar. Yang tidak ya Kubro lah Pak Anto. Nah Kubro kan istilahnya ya, akan macet terus sampai tahun depan. Untuk Kali Gawe sih sementara lancar, sayung gak ada report apa-apa sampai dengan saat ini jam 9.20 Pak Anto. Kemudian aku bersama Pak Naga Bonar minta lagunya Fall For You. Wah oke, nah ini udah mulai nih. Udah mulai masuk ke lagu-lagu gitu mesti gitu ya. Fall For You. Kemudian ada Pak Agus Trioko ya. Pak Agus Trioko, William Brother, yang I Can Cry Hard Enough. Coba nih ya. I Can Cry Hard Enough, The William Brothers. Oke, ada di playlistnya kita nggak ya? Ini coba tak buka ke saya ya. Oke, kemudian ada Pak Dimas Putra. Pak Dimas Putra minta lagunya Mama. Mama, how are you today? Ini juga tahun biro ya Ki ya. Mama, how are you today Ki? Lagunya Maywood itu rilisnya tahun 94. Oke lah. Pak Apriliano, aku minta lagunya Iris ya Bang, sehat selamat pagi untuk semuanya. Kemudian juga aku ada Pak Jarot, Don't Cry For Me Argentina. Pak Waone, hello Lionel Richie, Pak Gewer.
3: Lur tengah, jalurnya lancar ya Mas Yud.
1: Oke.
3: Gak ada ketersendatan.
1: Alhamdulillah.
3: Ini dari Blura mau ke Semarang, ini nyampe Karangawen.
1: Oke. Wah mantap, dari Purwodadi menuju arah Semarang ya, lancar, pol, bus. Wah ini Pak Waone berarti Hello Lionel Rich-nya nggak bisa muncul ya, soalnya tahun 1984 oh, rilisnya. Pak Cipta Adi Kurniawan.
4: Pagi Mas Yu, dari ini
1: pagi.
4: Baru berangkat Mas, dari BSB Start. menuju ke Kondal Kota, Mas. Minta info lalu lintasnya seperti apa aja, Mas. Lagu tersedih Inggris, coba, Mas. Someone Like You, Mas.
1: Punya Someone Like You, Mas.
4: Minta tolong diputerkan, Mas.
1: Oke.
4: Isu erodo melewer nangis.
1: Emang sengaja pengen aku kayak gitu.
4: Selamat pagi, terima kasih.
1: Matur suwun Pak Sipta Adi Kurniawan. Aku masih mengkopi laporannya Bu Kuni ya. Tadi Bu Kuni Ali itu perjalanan dari Pegandon. Dari Pegandon menuju arah ke Semarang. Secara umum normal kok Pak Cipta Adi. Ya kepadatan-kepadatan normal aja. Antrian-antrian di lampu-lampu traffic light aja. Kayak Ketapang, Kendal, dan segala macem. Cuma untuk secara umum lalu lintasnya masih baik. Tadi info terakhir jam 9 pagi ada Bu Kuni tuh yang on the way dari Pegandon menuju arah Semarang. Pak Farhan minta lagunya Sign of the Time ya dari Harry Styles. Oke. Okay. Kemudian juga Pak Adi Widayanto Don't Cry for Me Argentina. Kok ini wingi wis muncul loh ya sama Haris Widi Don't Cry for Me Argentina rilis tahun berapa sih? Jajal ya 80-an coret loh. Oh 96, oh ya wes kalau gitu mantap ya, muncul lah gitu band, dan cepet lagunya dan kebak, band aku tak fokus ke lalu lintas aja. Eh by the way lagunya cuma mungkin antara 11 atau 10 aja ya, kamu rasi gak? Durasi pun durasi ya. Lalu aku bersama Pak W, ini Pak W minta lagunya Tommy Page yang Shoulder to Cry On, Pak Dwi Rusmanto City of Angel, lalu juga ada siapa juga nih yang sudah ngasih info, oh Pak Hans, ki Pak Hans ngasih informasi di KIW nih. Kalau Anda tadi penasaran ya, KIW bagaimana, minta lagunya That's Why You Go Away. Ini. Situasinya tuh berarti sudah mulai rapet ya. Bulan berturut-turut loh Kawarasika. Ini berarti kalau di bulan Juli ini toh Kawarasika, Pantura Wali Songo, KIW, ora macet itu cuma 2 hari. Pertama kemarin hari Senin tanggal 13, sama yang kedua adalah tanggal 3. Cuma tanggal 3 Juli dan tanggal 13 Juli di bulan Juli ini. Selain itu macet terus di Pantura Wali Songo, terutama yang dari Mangkang ya. Terutama yang dari Mangkang dengan simpulnya di pertigaan KIW. Betul nggak Pak Hans nyatet nggak? Ini nek Pak Hans kan wingi juga curhat nek lewat kono bendino toh. Sabar ya ngawarah sih kak. Sabar. Semangat. Kemudian, oh ya wis itu dulu ya yang ngawarah sih kak. Masih ada waktu nanti tak pilih-pilih ya. Soalnya aku tidak akan memutar lagu yang 80, minimal 90-an ya guys. Kalau bisa yang baru-baru ya. Biar kawan-kawan Rasika sing 25, 30, 35-an umurnya ki masih bisa nyanyi gitu kawan Rasika. I know
0: you wearing thin down to the core. 88,9 FM.

0: Rásica FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Kok timah dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: راسك اف ام
1: يا نبي عليك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharso nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Paket.
3: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lho piye to iki? Jare promo. Kok metune kaya kiye barangnya. Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
6: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
7: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik, Guru.
7: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
7: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
9: Aduh, Guru.
7: Kamu kenapa?
9: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
10: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dinas Perhubungan Kota Semarang menyebut perlintasan sebidang di Jalan Kokrosono, Kecamatan Semarang Tengah, merupakan jalur rawan laka lantas. Pernyataan ini menanggapi tragedi kecelakaan pada Senin lalu saat sebuah sepeda motor tertabrak kereta api karena menerobos palang pintu yang menyebabkan dua orang tewas dan satu anak luka-luka. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Semarang, Ambar Prastio, menjelaskan perlintasan itu memiliki tanjakan curam, akses jalan sempit, serta lalu lintas padat. Selain itu, terdapat akses gang di sisi utara serta palang pintu perlintasan yang belum menutup seluruh badan jalan. Dinas Perhubungan Kota Semarang menghimbau masyarakat agar selalu disiplin berlalu lintas dan tidak menerobos palang pintu. Pemkab Pekalongan menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan terhitung mulai 1 Juli hingga 31 Oktober. PLT Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan penetapan status ini menjadi dasar percepatan penanganan krisis air bersih serta potensi kebakaran di wilayahnya. Saat ini BPBD Pekalongan telah menyalurkan bantuan air bersih ke 3 dukuh di Kecamatan Seragi, sekaligus mencatat ada 10 peristiwa kebakaran hingga pertengahan Juli. Menghadapi puncak kemarau Agustus hingga September mendatang, Pemkab menghimbau masyarakat agar bijak menggunakan air bersih dan tidak membakar sampah sembarangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Sekomplek tuh di sana, rel bawah jembatan tol sampai Kubrowis itu satu area lah, satu wilayah. Pokoknya kalau sudah jam 9.10 kayak gini ya macet. Udah padat ya kedua arahnya. Kalau Anda dari Terboyo atau Anda dari timur ya, macetnya mulai dari Lik, bawah jembatan tol sampai rel kereta api ya, ditambah karena puter balik juga kan di situ. Kemudian juga kalau arah sebaliknya ya, mulai dari sebelum rel, mulai dari depan SPBU Sawah Besar tuh sudah rapet macet sampai dengan bawah jembatan tol Kaligawe. Itu Kubro. Berarti iki KKB iki sing macet ki, Kubro, Kaligawe, KIW, Kaliwungu. Kaliwungu Kendal di jalan lingkar Kaliwungu kawan. Soalnya ada kegiatan pengecetan marka jalan di jalan lingkar Kaliwungu yang arah menuju ke Semarang Awarasika. Jadi yang arah menuju Semarang toh di jalan lingkar Kaliwungunya tuh macet. Ya padet lah ya informasinya. Cuma kalau yang menuju arah ke Kendal atau menuju arah baratnya sementara masih lancar. Ini informasinya tadi kita dapatkan dari Pak Chandra Sandro. Coba mungkin nanti ada kelewatan kan jalan lingkar Kaliwungu Kendalnya ada informasi pengecatan jalan, makanya lalu lintasnya padet. Nih infonya.
2: Selamat siang Mas Yuda, menginfokan dari lingkar Kaliwungu. Ini ada pengecatan trotoar tengah yang menimbulkan antrian Mas Yud. Pengecatan itu sebelum TLKIK.
1: Nah, tuh.
2: Dan ekor antrian itu mau masuk, setelah masuk lingkar itu sudah mulai ngantri masuk. Nanti lolos antrian itu setelah TLKIK. Begitu Mas
1: Yuda,
2: terima kasih.
1: Nah itu Kawan Rasika, antreannya mulai dari Brangsong gitu, berarti kalau sampai dengan ujung jalan lingkar Kaliwungu yang arah Semarang ya, once again. Jadi mulai dari ujung lingkar Kaliwungu masuk lingkar Kaliwungu itu sudah rendet sampai nanti di pertigaan KIK Kendal arah Semarang karena ada pengecatan marka jalan. Tadi kok ini juga ada kawan kita yang melintas menuju arah Kendal ya. Oh Pak Cipta Adi Kurniawan iki yang melintas di sana.
3: Mas, ini Kendal Jalan Pantura kayaknya sebelum kawasan industri Kendal kayaknya nggak apal ya Mas, Kendal itu lumayan nih macetnya Mas, mandek nggak gerak Mas.
1: Oke, padet ya situasinya.
3: Era awal mulai ini Kendal Kota Mas. Kalau dari ya tepatnya inilah depannya lampu merah KIK Kendal arah ke Semarang lumayan panjang macetnya.
1: Nah, terus mohon informasinya Pak Cipta Adi Kurniawan, ada pekerjaan pengecatan marka jalan ya di lingkar Kaliwungu Kendal arah Semarang.
4: Mas Yud, ini masuk Kendal kok sinyal Rasika bleret-bleret ini apa?
1: Oke, matur suwun. Nggih.
4: Bleret-bleret.
1: Oke, baik, matur suwun untuk audio reportnya ya. Nanti kita cek tuh sama kawan-kawan teknisinya Rasika. Masuk Kendal ya. Sip, matur suwun Pak Cipta Adi Kurniawan. Lalu aku bersama Pak Pepeng tadi yang menuju arah ke Jeporo. Nih, sudah sampai mana? Tadi jam 10 pagi melaporkan, ini sudah di mana?
5: Mas Yuda, ini aku sudah sampai daerah Kalipucang Mas Yuda.
1: Kalipucang.
5: Perjalanan aman lancar Mas Yuda.
1: Wah, sip. Bravo. Lalu lintasnya lancar. Selain Pak Pepeng juga ada Pak Wahyu nih. Pak Wahyu juga perjalanan ini sudah sampai Jalan Raya Sidi Gede Pelahan Jeporo. Sudah di aspal jalannya. Wih, jalan mana iki Pak Wahyu? Aku baru dengar. Jalan utama enggak, Pak Wahyu, jalan Semarang Jeporo atau jalan Jeporo Ngendi itu yang utama, betul? Jalan Sidi Gede Jeporonya katanya sudah di aspal guys, matur suwun ya Pak Pepeng sama Pak Wahyu. Informasi dari Jeporo, perjalanan dari Semarang tadi Pak Pepeng lancar, Pak Cipta, Pak Wahyu juga tadi dari kawasan dalam kota Jepara, situasi lalu lintasnya masih ramai lancar arus lalu lintasnya. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa siang hari ini?
0: News Flash.
6: IWA merilis regulasi baru yang membebaskan tarif bea masuk hingga 0% untuk impor gas LPG yang akan berlaku efektif mulai tanggal 28 Juli 2026. Kebijakan strategis ini diambil pemerintah demi menjaga ketersediaan stok energi nasional, menekan biaya logistik, serta menjaga stabilitas harga gas rumah tangga dari ancaman tekanan inflasi. Demikian Newsflash.
1: Kawan Rasika, yang mau kumpul-kumpul dan masak-masak, jangan lupa stok kecap sedapnya ya, pasti dijamin.
0: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Klasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Paket.
3: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
6: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
7: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik, Guru.
7: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
7: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
9: Aduh, Guru.
7: Kamu kenapa?
9: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
10: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Komisi B DPRD Kabupaten Semarang menilai Kopdes Merah Putih memiliki peluang besar menjadi penggerak ekonomi masyarakat dan bersaing dengan retail modern. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Semarang, Said Riswanto, usai meninjau Kopdes Merah Putih Bergas Kidul dan Kelurahan Lodoyong Ambarawa. Said menegaskan koperasi bisa bersaing jika stok barang selengkap minimarket, terutama komoditas subsidi, serta didukung kepastian regulasi pengelolaan aset.
2: Memang konsepnya itu konsolidasi ekonomi bagaimana pasal 33 ayat 1 terkait dengan perekonomian berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan itu menjadi imbang. Jadi selama ini kan kita ini terlalu liberal dan kapital. Jadi swastanya besar tanpa memperhatikan ekonomi yang jadi pertempurannya pertempuran yang bebas ya. Jadi yang kuat yang menang. Lah harapan kami dengan adanya koperasi yang skalanya nasional itu jadi holding dan nanti menjadi pemain ekonomi juga. Jadi negara menjadi pemain ekonomi yang tidak dikuasai oleh swasta saja.
1: Sementara itu Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Lodoyong Tri Sasmiarti mengungkapkan koperasinya kini mencatat omset hingga 100 juta rupiah per bulan dengan konsep grosir. Namun masih terkendala keterbatasan gudang serta armada distri. Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional SPBG Bonggowanti di Kabupaten Blora. Langkah itu sebagai bentuk mitigasi BGN, buntut kasus dugaan keracunan program MBG yang menimpa 19 siswa SD Negeri 1 Sendang Rejo, Kecamatan Ngawen. Kasubag Tata Usaha KPPG Semarang, Bagus Anindito, menjelaskan operasional ditutup total sebagai proses evaluasi dan investigasi. Selama masa suspend, sebanyak 2.300 penerima manfaat dialihkan ke SPBG terdekat. Pihak BGN juga memastikan seluruh biaya pengobatan para korban akan ditanggung BGN. Sementara dugaan penyebab keracunan masih dalam penelitian Dinas Kesehatan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Klasika FM. Toko Emas Supermase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase_official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dewe lare wangeren di mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat duhur.
2: Allah.

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi, salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan.
2: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Kepedulian terhadap kondisi lingkungan merupakan salah satu ajaran Islam dalam bermasyarakat. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dengan menyingkirkan gangguan sekecil apapun dalam masyarakat, termasuk duri, pecahan kaca, atau benda lain yang tergeletak di jalan. Dalam ajaran Islam, menyingkirkan duri, pecahan kaca, paku, atau benda lain yang berbahaya merupakan bagian dari ibadah yang disukai Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketika seorang laki-laki berjalan di jalanan, ia mendapati ranting berduri di atas jalan itu, maka ia menyingkirkannya, lalu Allah berterima kasih dan mengampuninya." Jika sebuah potensi kerusakan sekecil duri dianjurkan untuk disingkirkan, apalagi bahaya yang lebih besar dari sekedar duri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan Ibadah Thariqah. Selamat mengikuti.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah ing riku kawula sampun ngaturaken bilih angsalipun kawula lan panjenengan ngadep dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika kelayan tigang cara kala wau kados ingkang sampun dipun aturaken dening panjenenganipun Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ngaturaken dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inggih menika kelayan cara Islam, cara iman, cara ihsan. Derek istilahipun para ulama thariqah inggih menika kelayan cara syariat, cara thariqat, cara hakikat. Tujuanipun tiga-tiganipun kala wau inggih menika ingkang setunggal cara syariat inggih menika li islahi dzawahir inggih menika ngenahaken ingkang bangsa dzahir. Cara thariqah tujuanipun inggih menika li islahi dhamair genahaken manah. Cara hakikat inggih menika li islahi sarair kagem genahaken ruhani. Genahaken zahir kados ingkang sampun kawula aturaken kedah netepi tigang perkawis setunggal kedah tobat nomor kalih kedah takwallah. Nomor tiga, kedah istiqomah. Kados pundi sikap kulolan panjenengan dateng ngersanipun Allah, minangka dados kaulanipun Allah ingkang dipuncintai dening Gusti Allah. Mboten amung sikap kulolan panjenengan niku napa, ayo ojo senden, ojo sampai bangga, ojo sampai njagerno menyang kemampuane awake dhewe, menyang amal ibadahi awake dhewe, menyang apa wae sing ana sak jerone awake dhewe. Artosipun napa? Kabeh amal sing bangsa zahir niku cuma rupa bentuk zahiriah kemawon. Ruhaniyai amal niku nopo, wujuding ikhlas dateng ngersanipun Gusti Allah. Jadi kewontenan kula kali panjenengan niki, mek selagine niku senden bangga jagerno menyang awake, menyang elmune, menyang ibadai, menyang nopo kemawon, mek mboten dibalekaken dhateng ngersanipun Allah niku minangka napa? Minangka wujud zahir sing mboten wonten rohani ni pun. Cara wong niku napa? Ana jasate tapi gak ana nyawane, niku padha karo batang. Nggih napa mboten?

Nafsu niku medhit mek dijak kasaenan niku. Uwong sing kaya ngono mau sing dilindungi karo Gusti Allah, uwong-uwong sing bejo dunya akhirat. Ben kepingin ketrima napa mboten? Kala wau pun sembahyang subuh napa dereng? Pun wiritan napa dereng? Sampun jangkep sedaya napa dereng? Nggih, wiritane. Sam pun cara otak-otik matematika zahir pun cukup. Nggih napa mboten? Kari sakniki sing kula takokno. Napa sampean pun ngertos menawi kala wau lelampahanipun ketrima mboten ketrima? Lah niki lah. Tak mirsani dawuh kala wau. Kewontenan kula lan panjenengan sak badanipun melebet wonten ing lelakon ibadah zikir dhateng Gusti Allah niku luweh berat, luweh angel tinimbang sak derengipun ibadah. Malah kewontenan kawula lan panjenengan sak badanipun ibadah niku teng mriku timbulipun pinten-pinten pokoke penyakit. Pokok penyakit bentuk nopo? Siji. Bentuk ngaku-ngaku. Nggih napa mboten? Nomor kali bentuk mbanggakno teng awake. Nggih ta? Nomor tiga arupa napa mirsani dhateng kewontenan awakipun. Nggih napa mboten? Kadang-kadang mek ditakokno kare kancane, wis sembayang kon, sori tinimbang awakmu. Nggih ta? Lajeng ingkang nomor gangsal napa? Oleh kula kali panjenengan niku kangelan njaga mulyakno ing dalem oleh madhep dhateng ngersanipun Gusti Allah badanipun ibadah. Tak takon coba. Kira-kira sampean niku ndiluk pundi wekdal ibadah sak jerone ibadah karo sakwise waktu wiritan ndiluk pundi? Nen ndiluk pundi? Sing kata niku ndilukan waktu ibadah. Ing mongko urusan sak badanipun ibadah maca istighfar maca wiritan sing macem-macem zikir niku urusan niku cuma siji tok niku napa ya napa ibadah zikir kula kali panjenengan niku dipun trima dening Gusti Allah niku kira-kira tambangil napa mboten tinimbang cara syariate nen cobi urusan sampean ibadah nggih sing rupa sembayang supaya netepi syarat rukune sembayang kali urusan sampean supaya ketrima kali Gusti Allah niku angel pundi kira-kira nen angelan urusan keterima merga urusan keterima niku maghibun an ru'yatina mboten enten uwong niku semerap keterima dak keterima niku sing jelas niku mboten enten cuma enten tandane niku enten mangkane teng dawuhipun Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim dawuh niku napa ndawuhaken ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma'amilu sa'api-api oya opo wae sing kon lakoni lho niku dhaipun Gusti Allah sampurno-sampurno ya opo wae sing kon tandangi ibadah zikirmu kok sampe tak trimo dhaipun Gusti Allah
oleh tak trimo mau sak badane tak sepuro karo aku ing dalam kekurangane ibadah zikirmu. Lho niki lho. Sik ngenteni disepuro dening Gusti Allah. Ayo sak niki. Kula inget dating dawuhipun Sayyiduna Yahya bin Muaz radhiyallahu an. Dawuh napa nika? Miskinubni Adam jismun ma'ibun wa qalbun ma'ibun yuridu an yakhruja min ma'ibaini amalan bila aibin. Pun faham napa mboten? Dereng pancen bahasa Arab zaman kali kula wong Jawa niku nggih. Niku dawuhipun Sayyiduna Imam Yahya bin Muaz radhiyallahu an, anak Adam iku saaken. Napa saakene niku Syekh Yahya bin Muaz? Saaken awake cacat, atine cacat, tapi oleh sombong iku lho. Mek wis duwe lelakon, mek wis duwe ibadah zikir napa male cuma duwe ilmu tok. Sumbar dek niku seakan-akan dek niku gak duwe cacat, gak duwe kekurangan ana ing zahir batine. Ayo kathah napa mboten ngeten niku mek pun kadung sumbar. Nggih ta? Sing duwe ilmu modele wis cukup ilmune, sing duwe ibadah modele cukup ibadahe, sing duwe perjuangan modele cukup perjuangane, sing duwe pelungguan modele wis pas wis tepak pelungguane, digawe bemper pelungguane ilmu ibadahe niku mboten ngilingi mek asal usule awake atine niku wis nggawa cat. Kula kali sampean ngeten napa mboten? Nen? Sok kenek penyakit atine mong kok. Mek pun ngeten dos pundi? Kula inget dhateng dawuhipun Sayyidunal Imam Abu Abdullah Al-Qurasyi radhiyallahu an. Dawuhaken idza talabahum bil ikhlas talashat a'maluhum wa idza talashat a'maluhum zada faqruhum wa faqatuhum fatabarra'u an kulli shay'in lahum wa minhum. Dawuhipun uang-uang sing rasa duwe ilmu, uang-uang sing rasa duwe ibadah, uang sing rasa duwe perjuangan, mek wis dituntut karo Gusti Allah tentang keikhlasan, talashat a'maluhum, entek amale. Lah mek pun tek dos pundi niki? Ayo mek wis awakmu ngrasa gak iso sing kaya ngono, tambah ono ing dalam awakmu ngerasa fakir, ngerasa butuh, merasa kepingin napa pinaringan rahmat pitulung saking Gusti Allah. Niku pokoke niku sakjane niku. Jadi torekot niku sakjane niku mboten angel, mboten. Torekot niku mboten. Torekot niku nguru iku lo kali panjenengan sing gentleman. Kita ayo akonono, ojo sombong, ojo gengsi. Sopo asal purwomu iku sopo. Mek cara dawuh Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, ape sombong nang endi? Wong kedadianmu asal iku teko mani kok. Gen apa mboten? Mek wis kon dadi ngalor ngidul saking ta, saking mergo indahi pitutupi Gusti Allah, mek kon gak ditutupi keendahan sangka Gusti Allah rupa kulitmu iki dibuka. Nggawa apa kon ngalor ngidul ngetan ngulon, cuma nggawa basin tok nok jerone awakmu. Ayo gen apa mboten? Ngeta, monggo sampean belek. Nggih.
Mek wis ngono ndi akhir mungkuk mek cara zahir. Engko awakmu besok bali mati menyang ngersanipun Gusti Allah. Apa sing ana-ana awakmu? Cuma nggawa batang kok. Mangkane cara dawuh dipun dawuhi napa nika sahih. Amalaka bil ikhlas. Lelakon ibadahmu iku benerno genakno nganggo ikhlas. Wa sahih ikhlasoka bitabarri minal hauli wal quwa. Ikhlasmu ku

kemampu kuat lho niku lho. Sampean kepingin dadi wali napa mboten? Nen? Sampean semerap. Wali niku mek pun numpuk-numpuk ilmune, pun numpuk-numpuk ibadah zikire. Barang pun ajenge ngancik dateng maqamul wilayah, barang pun ajenge dadi wali niku diangkat wali dening Gusti Allah, dilindungi dening Gusti Allah. Kawitane perlindungan sangka Gusti Allah dateng wali niku napa? Dibersihno atine duwe sifat ngaku-ngaku. Mek sampean niku mota sing cukup ilmune, sing cukup ibadah zikire, sing cukup perjuangane, mek sik ana duwe sifat ngaku-ngaku, ojo maneh salah, masih bener. Mek sik duwe sifat ngaku-ngaku, dawuhipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, padha ae wong sing kaya ngono mau padha karo atine durung dibuka karo Gusti Allah. Niki hati-hati niki. Mangkane teng manakibipun Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an dipun dawuhaken nika, wa kana qadamu at-tafwid wal muwafaqah ma'a at-tabarri min al-hawli wal quwwah. Dasar pijak ingkang dipun salap, ingkang dipun selai dening panjenenganipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an,

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi, salam alaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad, 8 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan.
2: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Kok tima edewe lare wangi renti mbak?
5: Mbak Siti pok?
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
8: 88,9 FM.

0: Rásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kok tima dhewe lah rewangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum, Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan Toam Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah nggih.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu, nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore,
1: 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
2: Iya, betul.
1: Baru dikasih air ngoten
2: nggih. Iya, betul.
1: Cara yang berbeda sing penting waras
2: nggih.
1: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning atas sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah
1: nggih.
2: Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya. Gula saya 158.
1: Sampun turun banget nggih dan awak sehat ngeten
2: nggih.
1: Alhamdulillah. Bu, pilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah napa kemawon enggal-enggal munjuk Bio 7 waras juga kados kula nanti kan tetep
1: pak nggih alhamdulillah nggih Bu nggih matur nuwun Bu Kalis.
3: Selamat pagi Ibu.
4: Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
3: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
4: Iya.
3: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
4: Oh, jangan khawatir Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
3: Oh.
4: Tuh Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
3: Iya,
4: udah
3: ya, Bu.
4: Sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
5: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7 herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
6: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.

0: Bio 7. Dobar formula, dobar khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
4: Waalaikumsalam, Mbak.
3: Dengan Ibu siapa ini?
4: Ibu Siti Nurbaya.
3: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
4: Beranggaan, Kecamatan Teluih, ya.
3: Masuk Kabupaten Kediri
4: nih? Iya, iya.
3: Umurnya berapa, Ibu?
4: Umur saya 47.
3: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
4: Iya.
3: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
4: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat, Mbak.
3: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
4: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
3: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
4: Iya, ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
3: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
4: Dari radio, Mbak.
3: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
4: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
3: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
4: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
3: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
6: Dek, ini disebut enggak?
7: Iya mas, sebut aja.
5: Oke. Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
8: Gimana saksi?
9: Sah!
10: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7, jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
11: Bio 7 bisa Anda dapatkan di studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedunguni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081 666 7222.

0: inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
1: Nggih nyon sewu kalian Bu Sinten?
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi Bu?
2: Jolo Tundo Semangu.
1: Jolo Tundo
2: Semangu.
1: Semangu. Menika mengkonsumsi Vitosa Madu Pahit nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
2: Nggih.
1: Ampun kesupen nggih ngunjuk Vitosa Madu Pahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
2: Nggih, nggih, sami-sami.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madu Pahit. Vitosa Madu Pahit khasiate sundul langit. Sumprit.
3: Dobel Perma, dobel khasiatnya. Bio 7.
4: Assalamualaikum Bu Darmi.
5: Waalaikumsalam Mas Mantilan Berkas.
4: Terus nggih jenengan Bu Darmi?
5: Terus.
4: Oh nggih. Bu Darmi panjenengan usia pinten?
5: Sampun 61, Mbak.
4: 61 tahun alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
5: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
4: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
5: Leres.
4: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
5: Sampun 3 tahun.
4: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
5: Ngaten
4: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten Bu?
5: Nggih sampun.
4: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7. Niku critane pripun?
5: Critanipun anu mirengaken wonten radio. Langsung kula copi sendal paket. Kali paket, tidak paket, sampun wonten perubahan, wonten kesembuhan, wonten ringan, wonten kimat-kimat malih. Ngaten non, bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
4: Oh, ngaten. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini, dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya, ngaten, pun ngaten mugi-mugi tetap sehat, gitu, terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
5: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus saat mangke kagem lawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namo sedinten.
4: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun telas pinten botol?
5: Wadah rumiye niku kula lempakne niku kan 15
4: botol. 15 botol.
5: Sakniki dibuang pun kula pucar.
4: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibut kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
5: Sehat.
4: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
5: Nggih. Nggih, kinerja kerja menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon, inggal-inggal tugas Bio 7 supados tinggal-tinggal saras sakit pun.
4: Nggih, matur bantuan nggih Bu Darmi.
6: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
7: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
8: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Iya, dengan Ibu siapa ini?
10: Sri Nuryani.
9: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
10: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
9: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
10: Udah hampir 3 tahun lebih.
9: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
10: Habis 8 botol.
9: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio 7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani ini?
10: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio 7.
8: Sahabat Abseris, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Abseris.
11: Asmone Ibu Sintan.
12: Ibu Yatina, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
11: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
12: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio 7.
8: Sahabat Abseris, nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris.
13: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
14: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Iya, betul dengan Ibu Siti?
14: Iya, betul saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio 7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio 7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio 7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
13: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
16: Assalamualaikum Mbak.
17: Waalaikumsalam
16: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
17: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
16: Nggih, matur nuwun. Sin dicerita napa niku, Mbak?
17: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watung pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rada flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasaken ngombe obate dados. Usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
16: Anten pun pinten botol iki terasnya?
17: Terasnya pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon mboten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasa niki pun saged medal pun nggih pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
16: Nggih, nun sewu yuswane Bapak kan pinten, Bang?
17: Nggih, kirang langkunge 8 dasaan lah.
16: Nggih, 8 dasaan nggih. Nah, niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun, Mbak, sarane pun?
17: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih, cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niku nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo kan.
8: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abses. Inspirasi Abses. Sahabat Abses, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
18: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
19: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak. Riwayat sakit itu seperti apa?
18: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya nggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, nggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
19: Ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
18: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
19: Sudah boleh kembali.
18: Sudah boleh kembali.

0: Ayo tetap goyang bos.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Transika didukung Bio 7 jamu teteh sherbal modern. Ngemis, Bos. Ngemis. Ya apa ngemis. Iki priye ge? Se nyong isih, Pak. Ngereka mah. Ah, biasa lek manuku ya. Ngemis, Bos. Aku nek siaran kita arek kami. Ana tak rekam kan mengkone aku nek ra mangkat ana rekaman. Ya paling ndak bisa menghiburmu. Untuk dirimu yang senantiasa menantikan kehadiran diriku di acara Digoda, Digoyang Dangdut Rasika bersama Dila Dilgastro penyiar pujaan bangsa, didukung Bio 7 jamu teteh sirbal modern. Ono sing WA Dila kok game. Seneng Mbak Os, kaya sampean kui dadi penyiar gaweane guyung-guyu otok karo piknik-piknik terus. Kok kui ana sing ngomong kok kui. Seneng jaremu. Lah rumangsamu dadi penyiar kui enak-enak aja. Enggak, dinanya mikir temane apa sih yo sing tak bahas. Mikir, dino iki apa yang akan saya berikan untukmu sebagai pendengar? Paling ndak itu seperti itu. Bertahun-tahun lamanya enggak dino. Ayo Dila mikiri tantok iki nyemu kok pandongenge apa ya sing kira-kirane ada manfaatnya untukmu, untuk dirimu, untuk kita semuanya. Orang asal tok siaran. Nak bayangke sih siaran itu bertahun-tahun lamanya. Mikir tok nek aku ra tukang piknik angel. Wong nek piknik-piknik itu sebenarnya saya mau mencari ide. Di mana-mana tidak itu saya akan ingat-ingat meskipun saya itu orangnya pelupa. Tapi saya tulis apapun yang berkaitan dengan digoda, terutama itu bertahun-tahun lamanya Dila siaran, ya. Wah, sampean pada baik kan? Sampean kan garing kerungok ke Toto. Yo, kadang-kadang tuh kirim SMS, WA, itu kan juga banyak yang spontan saja atau ngomentari ya. Lah kayak kok ya Wirat kembian ngirim cerita enggak, Dino. Terus zaman maune yo sikit londo. Iki sing nyaran-nyaran si Blek rata katok Blek wis ora iso nglucu po Blek. Kok iso pirang session. Wis tumbang dhisiki kowe. Mulakno Blek, kamu jangan mengabaikan seorang cita Blek yo. Bagaimanapun selebay-lebaynya cita, dia bisa menginspirasi dirimu untuk wadul cerita mbah-mbah nang acara Digoda Blek. Kowe coy kenang kutukane cita mbah apa Blek? Mangkane iso muncul iso tampil lah. Ya po cita tak iloni dina iki cita. Si Blek ora tau metu. Gara-gara mengabaikan dirimu coy cit. Mengabaikan dirimu malah gendane karo malol angel toto mlono Blek ya, selebay-lebaynya cita jangan terlalu diabaikan ngono. Bagaimanapun cita itu adalah orang yang masih punya perasaan Blek. Yo kan kowe sing nitik duit cita apalagi lah mulakno kuwi bikin sensasi yang hangat merona-rona gitu lo ya, dirimu mangle mending sakti. Yo sing wae Dila sing ngomong Mbak seneng Mbak dadi penyiar kaya sampean opolah guyu-guyu terus karo gawane piknik-piknik terus jaremu. Dila itu karo piknik itu seingat-ingat ya apa yang akan nantinya saya sampaikan kepada JAD semuanya ketika saya siaran. Itu ketika Dila piknik pun yang teringat adalah Dika JAD semuanya yang ada di rumah. Ngono ya. Mulakno nek Dila itu memang kudu piknik-piknik ya, karena Dila menyarankan dirimu untuk senantiasa jangan lupa bahagia, jangan lupa minum Bio 7. Kuwi sepaket, tapi bener wis ya. Nek Dila menyarankan minum Bio 7 itu pasti. Karena kenapa? Bio 7 itu sebenarnya kalau kita minum gel dino ora usah nganggo acara loro ya. Itu fungsinya banyak, di antaranya untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem perlindungan. Terus melancarkan peredaran darah. Nek peredaran darah itu lancar itu wajib, karena kalau peredaran darah membut-but ora lancar, dikau akan sakit. Penting loh ya, yang namanya peredaran darahmu itu harus lancar. Terus meningkatkan stamina dan vitalitas. Melakukan detoksifikasi atau membuang zat-zat yang tidak berguna lagi di dalam tubuh secara alami. Secara alami. Karena sekali lagi, Bio 7 tidak mengandung bahan kimia obat, terus sudah terdata di BPOM ya. Manfaat Bio 7 lainnya itu juga untuk mendorong regenerasi sel dan mengoptimalkan fungsi organ tubuh. Juga untuk membuat awet muda dan berenergi. Ya, mulanya dilayak senantiasa mengingatkan ya. Minum Bio 7. Lah, mong karang Bio 7 ini regane iki panjang larang. Mbuh, pabrike kono ki ngopo kok dodolan Bio 7 kudu larang-larang. Kudune kan Bio 7 ki digawe sak setan apa sak jiman ngono lho ya. Dadi mek bisa dituku ya dino ya. Tapi kadang-kadang dilah kalau ke apotek nih ya. Misalnya kayak pas dilarang apotek rencik ketemu wong, anya pak tuku pil nggo gawe asam urat. Sauntalan piro? Bakule apotek semaur 10.000. Sauntalan 10.000. Terus nggo pirang sedina dombe ping pira ping 3 berarti 15.000. Nek tukune diuntal 5 dino 15.000 ping 5 75.000. Nah, di sini yang ingin diingatkan adalah biasanya kebanyakan itu di pil racian itu ada pil sing harus habis antibiotik ya, ada yang harus habis. Nah, itu kalau Anda belinya itu tidak sesuai aturan ya, antibiotik itu kan biasanya kan misalnya seampreng harus habis. Anak sampean tukune diwene antibiotik cuma rong dino tok. Itu aman enggak bagi tubuh? Ya, itu diingat-ingat ya untuk Anda yang suka beli pil-pil obat-obatan racian ya. Biasanya yang ada itu misalnya contoh aja obat sakit gigi itu ada antibiotiknya setelan ngono. Nak sampean pak ngombene pirang untalan. Wah, sedina ping 3 misalnya tuku ditayang ke engko tak obati rong dino mari. Wis ping 6 ge. Ya, itu antibiotiknya sesuai dengan ukuran tubuhmu. Ternyata dombe rong dino rong mari tuku maneh. Dombe mana urung mari maneh, mana cang cangkeme blendong. Ora untung. Ora gusine sing apa. Cangkeme blendong mentrundung. Ada cara kisah mana lara untuk tangisan ngelolo awannya sok bengi pak duntal kabeh sak omah. Carane obate racian wis ora mumpun, cangkeme mentrundung. Aduh, mlendung ora mlendung mana mentrundung lapor aku mana ya. Nah, itu sebagai perbandingan ya. Insya Allah kalau Bio 7 itu diminum dalam jangka panjang aman, karena sekali lagi tidak menggunakan bahan kimia obat. Bio 7 juga herbal rempah-rempah terbaik Nusantara Indonesia Raya kita tercinta ini. Lawang di Indonesia itu kenapa dulu kita dijajah oleh Belanda 350 tahun. Ya, menjajah 350 tahun. Terus dijajah Jepang, melo-melo bonrel ya, menjajah Indonesia selama 3.5 tahun. Coy, nek nyora salah ki kelalen pelajaran biye. Iya, 3.5 tahun Jepang itu membonrel, terusan dijajah Belanda itu 350 tahun. Suwi amat. Lah mau apa mereka menjajah kita? Nah itu tadi, karena Indonesia kaya akan rempah-rempah di Nusantara. Ya, ini manfaatnya banyak, rempah-rempahnya Indonesia Raya untuk obat-obatan. Itu kalau di Bio7 ada temulawaknya, daun pandan, daun salam, gambir, bunga krisan, bunga mawar, bawang putih, kulit manggis, tebu alang-alang, habatus sauda alias biji jinten hitam, ada beras ketan hitam, tepung beras putih, macam-macam ini bahan-bahan rempah-rempah terbaik Nusantara yang diproses secara fermentasi menghasilkan cairan ekstrak tetes yang sangat kaya dengan kandungan enzim, senyawa-senyawa nutrisi alami, senyawa fitokimia, sumber antioksidan dan energi kehidupan. Mulakno dilam menyarankan monggo-monggo ngemis bus, cuan ping-ping bus, pocokan bus. Ah, mengko bengi malam Jumat, nel Jumat monggo-monggo berdondong-dondong ya beli Bio7 ya. Ke gerai Bio7 dilah di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan, lor jembatan tol Pekajangan Persis yang dekat Kerasika. Silakan merapat Kerasika untuk beli Bio7 yang asli yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Terus kalau sukanya madu, dilah juga menyarankan sekarang beliau saja. Bahasa Indonesia campur bahasa Jawa ki kok kuwi dadine. Beli saja, iki kan bahasa Indonesia, tapi nek beli saja karoan campur basa Jawa dadi beliau pitu sama dupait. Ini kandungannya juga bagus ya, ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng tribulus, juga karpasak bumi, sudah BPOM juga. Monggo-monggo jangan lupa beli selalu fitus sama madu yang asli dengan harga Rp190.000 hanya di Rasika Pekalongan atau di gerai Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotek-apotek yang Dila rekomendasikan yang biasa Dila sebut saat siaran ngono. Satu lagi, sakit di mata itu sebenarnya banyak. Orang yang punya keluhan gangguan kesehatan di mata itu banyak. Nah, Dila ingatkan, jangan dibiarkan semakin parah, karena mata adalah jendela dunia. Nek mau opolah neng kita tok tentang mata ini, nanti lama-lama menjadi patung. Matanya menjadi sakitnya itu serius ya. Nah, untuk penanganan kesehatan gangguan mata atau keluhan sakit di mata, silakan Anda bisa ikhtiar bismillahirrahmanirrahim, minum Netracare atau Ainucare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Ras di Pekalongan atau di gerai Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Aduh. Watuk-watuk, Ci. Atau di apotek-apotek yang nanti akan Dila rekomendasikan. Nonyo Pak Watuk nise, oh. Siaran waduh. Maka dari itu waspadalah. Silakan beli selalu ke Rasika Pekalongan. Anda bisa konsultasi, tanya-tanya sama Bapak Limanu. Nah, kalau hari Jumat Anda bisa ketemu Dila langsung lah ya. Bisa konsultasi tako-tako seputar Bio7 GTT, Vitosa Madu Pahit yang asli, Netracare Ainuger atau herbal-herbal yang lainnya yang ada di gerai Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Ya, di gerai Bio7 Dila herbalnya macam-macam. Ya, silakan yang ingin bergabung langsung hari ini digoda, digoyang dangdut Asika bersama Dila Dilgastro penyiar pujaan bangsa. Ada SMS biasa saja di 0856-4773-1111. Penak mbak, oh siaran ku ing guyu-guyu atau penak jaremu. Penak-penak ini mangan-mangan aja. Pai John cuma absen manto ceritone Mas Aris sing tambah dino gawe wetang kaku. Ah, teng jadi teng iki dino iki kue urep ora teng isi nguloni nguleni adonan aci ora teng kue jadi dijajah bojomu rek hari ini. Kue senengan kue nanti setrap kue ya. Ah, siang mbak, mari mari sidorojo absen impo hari ini. Cuaca panas sepok tapi hawane adem. Dinone kemis, Pak Pocokan, cuan ping-ping, Pak Teko, adem, ngungkuli, lian, ya wes lah, Pak lanjut, sembe, cemangat, ya udah cemangat, tiru bahasa cari teng, cemungut, cemungut, cemungut mukui, aduh, Bukaji, aku heru sawo asri mbojong, me usul bayi, mengko ne Pak Neng Dieng, aku ngadang Neng Gang Bayo. Soale wonge papat, montore gur satu angel ra. Yo. Montore gur satu. Hmm. kowe kalah karo An, wingi sing pemain bal menangi sapa? Yamal. Kae memene ngonek-ngonekke Messi montor siji tompake papat lho ya. Heru, asri. Montore gur siji angel ra. Aku ngadang nang ngarep Koramil Mbojong Bayo. Omahku mburi Koramil kok kuwi bae pripun Angsal mboten nggih. Terima kasih Angsal, kowe ngomong karo andakian bae ra. Kan dagian sing duwe mobil dudu ding sing pesen mobil. Monggo, monggo. Ya. Pokoke bisa usul karo An Dewan Suro sapa Heru Sawu Asri ya. Sing pingin kumpul nang Rasika monggo malam Minggu kumpul Rasika jam 10 malam sambil melihat bis yang lewat. Sambil menunggu kita bisa melihat bis yang lalu lalang di depan Rasika ngono lho. Sampeyan sing men jero kampung ora biasa ngarep ana bisin Rasika biasa yo. Ya baim baim. Ya ngenteni kanca-kancane karo ndelok bis liwat, ditung bis liwate ping pira ngono. Oke Kang Heru, ya yo, ya yo, mari wah cita metu. Oke Cit, toh si urip kok Cit berarti Cit ya. Azizia absen bae Mbak Dil, ya sul. Kasen to ah, cita metu ah, tak wajan dhisik Cit toh. Cita di Woker. Nah. Cit jan lah iso foto profilmu iso mondol-mondol kok Cit. Aduh, cita Cit. Foto profilmu mondol-mondol kok iya Cit. Jalannya pecah cok kebanjiran Cit. Aduh. Sayang dilarung tau ketemu kowe langsung Cit pas jamu ini pok Cit kok Mirnawati. Jamane sik nom Cit kowe yo. Mung nek Cit Mirnawati jamane nom kan rambutnya kok singo. Rewek-rewek nek kowe ora rambuté dibonding ya Cit to. Aduh, gel. Mondol-mondol. Aduh. Prege Cita di Woker buat mantan Cita yaitu Mas Black Hitam. Aduh Cit. Nek Mas Black iki pancen diembek gesengko ka Cit, tapi tidak usah mau perjelas Cit. Sesakit apapun kamu, mantan kamu jangan dihitam-hitam. Orangnya hitam, tetapi manis orangnya. Jalannya kayak gini Cita. Buat mantan Cita, yaitu Mas Black Hitam. Kamu dengarkan Mas Black tadi, Bunda bilang apa? Cita itu punya perasaan. Dari dulu Cita mencintaimu, tapi Cita diabaikan begitu aja. Sakit tahu diblokir kamu sampai 6 kali lah kok akeh temen ayo. Rani saya kan kowe diblokir iso yang ping 4. Lah kok malah iki ping 6. Cet lah kowe. Kok nak ganti nomor ping piro? Black black sesuk wes sembah. Si Black ki panjang sempat panjang Cita. Black Black, kowe ki panjang edian kowe. Mosok Cita diblok kok sampai ping 6 ayo. Aduh, aku e gugu. Bloker ngasih ping 6. Sakit tau diblokir kamu sampai 6 kali. Pancen Cita kaki sodron Cita parah Cita ketemu mana tak kandak Cita. Mati sunati mana kenapa parah. Aduh, bloker ngasih pengen blek blek ora kepeko ya. Kata-kata hari ini Mas Dakian tiap malam Cita selalu kedinginan tahu. Bener sih, kowe areng Dakian bae kowe nek pak berpaling areng Dakian bae. Dakian juga pasti kedinginan Cit. Saya tahu pasti Cit. Ya Pak Yan. Cita Muyan diblokir kalau si Black ngasih ping 6. Lah wong ping 4 dek kesek banget dan malah ping 6. Tak kandake si Mae Cit nek ketemu Cit to para kae yo. Mae ditokke dek kakak apa ora. Aduh. Kayak Nos Dagian tiap malam Cita selalu kedinginan, tahu? Tahu Cit, Dagian juga kedinginan asli loh. Aduh, kaku . Nama Brindil di Podosuge, aku patakon Mbak Dil. Patakon novel. Mama Gio hadir Mbak Kaji, pocongan bos. Iya Mbak Kaji yong. Aku weruh klambi abang sing niroke Iis Dahlia kae gel lucu yo. Secangkeme mimir-mimir. Sing brengosen rambutnya dawa tapi wajah kaya Iis Dahlia. Lah HP-ku metune kuwi. Aku nang ndeloki kaya wong edan guyang-guyu dhewe. Ana mama yo. Cangkeme iso mimir-mimir. Brengosen tapi wajah iki iso mirip Iis Dahlia. Ora klambi abang otok, pokoknya nek mengko di nek posting iki mesti padha sing mbek Iis Dahlia sing ngopo kok aku mesti kaku kasi. Aduh. Aku ora klambi abang senirake Iis Dahlia kae ge lucu yo. Aku nembe urus sih Mbak Kasi. Ampun apa HP kok semutune kuwi. Engko sing senenge lenje. Oh, engko sing senenge lenje. Bejorak sampeane sing bocor dik. Ya wingi yo. Nah, nek sampeane sing bocor sithik ora bisa lenjeh mumprut ta. Bocor ban biasa, nek sampeane sing bocor sithik ora weruh sing ayu-ayu apa meneh ora weruh kudung kuning, napa ora semakin rugi dik. Oh iya, nggegus ora urut kae Gus. Wong sing seneng lenjeh diuruti Gus. Iki Gus arep nata katok yo, sik lari soe yo. Bio 7 diminum ibu menyusui aman kan Mbak Kaji? Sangat aman, damai dan sentosa sama Gio. Disarankan mah diminumi Bio 7 aja kalau punya, minum terus ya. Bio 7 kan sekaligus menutrisi tubuh Mama Gio ya, itu diminum aja terus. Usul birunya rindu ikan rejana edian. Senangnya sing kono-kono kae yo. Senangnya lagu-lagu sing kuno-kuno iki sapa Mama Gio. Yuk, ya yuk, mari. Yuk, ya yuk, lanjut lagi, oke mah. Lanjut lagi. Jo kondo nang Blok M. Mau sopo sing takok dadi penyiar ki seneng. Yo no, akeh sing biasa toko iki akeh, jo kondo. Pancen yo nek Mbak Kaji siaran 2 jam barek jalan-jalan. Apa maneh Minggu Prei ora siaran jalan-jalane slot adoh tekan Jawa Timur. Nah kae Kaji Baim sing sering dijak. Iya kan Kaji Baim? Iya ra Mbak Kaji ngarang. Ngarang aneh iki ya, anel. Nek episode karo Kaji Baim kuwi jaman isi covid ya, jadi jaman covid kuwi rantok metu-metu kon anger ngomah bae kon angkrem ya, karoan presidennya saat itu dilarang bedal-bedal prono-prono. Nah lokasi wisata sepi, transportasi sepi, tapi justru karena semakin sepi kita jalan-jalan rame-rame dengan uang yang murah meriah. Ngono cok. Nah, tapi nek saiki nek wis ora kon dilarang-larang, opo-opo larang kabeh saiki. Wis opo-opo larang, pajak-pajak mundhak anel. Kok kowe jek, lah priye kowe panjaluk? Dijak-dijak dilapok. Boleh kalau kamu pengin minta diajak ya. Mengko nek apa nek diajak jalan-jalan karo anakku dan rombongan jangan lupa bawa uang yang banyak ngono jek ya. Kapok apa ora kowe? Ocele Kaji thanks ya untukmu dan semuanya saja. Masih kita digoda, digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7 jamu tetes sirbal modern. Jangan lupa kalau sakit bismillah diikhtiari dengan minum Bio 7 saja. Sing paling penting beli Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Karena Bio 7 bisa untuk ikhtiar pengobatan lebih dari 70 jenis penyakit ya. Atau kalau misalnya kok Anda sukanya madu ya, monggo minum Vitosa Madu Pai juga. Ini komposisinya lengkap ya. Manfaatnya untuk pengobatan juga banyak. Di antaranya untuk daya tahan tubuh, asam urat, gula darah, untuk mengobati rematik, kebas tebal, mati rasa pada kaki dan tangan, mengobati pegel lindu pada pinggang, pundak dan punggung, untuk lambung, stroke, kesehatan jantung, menghilangkan bau badan juga di antaranya itu ya. Nah, terus sekarang juga sudah ada kapsul untuk kesehatan mata, yaitu NetraCare atau Ainucare. Kapsul untuk kesehatan mata, jika Anda ingin bertanya-tanya, tanya oh, Krasika ketemu Bapak Limano. Atau kalau ke gerai Bio 7 Dila, kalau Jumat itu Anda bisa konsultasi, bertanya-tanya karo Dila. Seperti biasanya kalau di gerai Bio 7 Dila ketemu Dila, bonus foto selfie bersama diriku Dila Dilgastro, penyiar pujaan bangsa. Oke, memperingati jam Yahmene, tak setelkan birunya rindu untukmu ya.

0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Ibu Dewi, selamat siang Ibu.
2: Selamat siang, Kang Saren. Sakit kolesterol. Ya kecu-kecu gitu loh. Ya dianjurkan enggak boleh makan santan-santanan gitu. 1 tahun.
1: Nah, terus Ibu sudah mengkonsumsi Bio 7?
2: Sudah, 1 bulan. Ya bagus, ini ya agak lumayan baik. Ya saya ya terima kasih, sudah sembuh ini total. Ya terima kasih.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Assalamualaikum Bu. Selamat pagi Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Kula mbiyen njenengan sakit Bu, kita safario. Sampun Bu, njenengan periksa akan teng mriki. Sampun. Hasilnya kados pundi? Terus kangen operasi. Terus kalau juga kula dicoba sego fat, Bu 7 satu botol. Niku istilahnya ku 15 tetes, sore 5 tetes, bengale, cerah gelas. Jadi, tentang perubahannya kok, tanda kerasa penak, jadi terus metu niku tentangnya kaitan itu. Asmane kaitan bu, tu kreatif juga, melangi jadi gede, berjob jadi koro, berkat Bio 7, alhamdulillah, kula sampun waras. Terima kasih Bio 7.
0: Kisah menarik lainnya dalam program.
4: Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
5: 60.
4: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
5: Kula RT Sekawan RW 10 ya. Desa Bendoroku.
4: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo Bu?
5: Pengaturan punggung dari subunik
4: ini. Sampun diderita berapa lama Bu?
5: 3 tahun.
4: Selama 3 tahun jenengan merasakan punggung mboten sekecot dan dingin nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio 7 itu ceritanya pripun?
5: Kita mirang radio.
4: Terus jajal nyoba ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih. Di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol jenengan rasane sekeco.
5: Sekitar 10 botol.
4: Jangan lagi merasakan enak, ngeten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum 1 botol, diminum dereng kerasa penak sampai 2 botol. Merasakan perubahan niku di botol ke berapa perubahane?
5: Botol kelima
4: lagi merasakan perubahan nggih. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan dan jalan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngeten nggih? Nggih. Wis pokok lek ngitung duite wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih Bu. Sing penting kan sampai saat ini teras 20 botol pun merasakan sekeco. Niki pun sembuh saestu Bu. Pun sembuh ngeten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekeco sembuh, mungkin jenengan sakit berbagi kali dulu, kanca tetangga pengalaman jenengan minum Bio 7 niki. Pripun monggo.
5: Sederek-sederek kula sing kada keluhan rokok mawon minum jamu apa Bio 7 ya alhamdulillah kada keluhan pengaturan punggung bisa ke lampah.
4: Sebelumnya Rin, apa

0: kulon ini apa nggih, Bu?
1: Kaku.
0: Kaku-kaku ten pundi?
1: Niki cingklok.
0: Ten suku nggih.
1: Nggih, dengkul iki
0: lho nggih. Dengkul niku kotekan ngoten raosipun?
1: Mboten.
0: Napa?
1: Cuma kaku
0: ngoten. Kaku. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
1: Sadi lumayan.
0: Sampun wonten perubahan nggih?
1: Sampun.
0: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
1: Tiga.
0: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
1: Nggih.
0: Rutin pun telas pinten botol?
1: Sekawan.
0: Sekawan rutin nggih?
1: Nggih.
0: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih, Bu.
1: Nggih.
0: Sampun kesupen yen ngunjuk Vitosa madu pahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Lantar nuwun ibu.
2: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Dengan ibu siapa ini?
4: Narsi.
3: Ibu Narsi, alamat ibu ibu?
4: Soco, RT 1 RB 3.
3: Gejala sakit ini pun apa bu?
4: Kejulino, simpan. Kali, gih ni gua cukup kejulino atau?
3: Oh, gih. Sampun periksa tembok di mawon bu.
4: Gih, nampu teng naik bapak, mimu teman-teman di nampu teng.
3: Terus sah sampun ibu ngunjuk Bio 7 meniko pripun ingkang rawasaken ibu.
4: Ya alhamdulillah, gih pun lumayan, gih sakit, wonten perbedaan alipun. Gih, nembe telas tiga gih mawon pun niku asa kula pun sakit. Nggih, putus rasa keco.
3: Nggih.
4: Kula nek upami kepanggih sederek-sederek ngoten.
3: Nggih.
4: Kula nggih kula pun ndika nek konsumsi bioskop ini ke bioskop 7 itu lumayan. Terus napa? Perkembangane sae. Nggih pun wonten perkembangane sekeco teng badan niku pun sekeco. Nggih. Wonten kalih kanca-kanca kula aturi mundut ya sok menika.

0: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vito sama Madu Pahit.
1: Paring asma sinten?
2: Mbak Risma.
1: Mbak Risma, saking pundi?
2: Saking ngargo mulya lasem.
1: Saking ngargo mulya lasem. Nah, ini mau cerita kesaksian terkait suami nggih.
2: Iya.
1: Yang mengkonsumsi Vito sama Madu Pahit.
2: Iya.
1: Ini apa yang dirasakan ini? Sebelumnya yang dikeluhkan suami terus efeknya ke istri itu apa?
2: Iya, sebelumnya kayak gini ya, Mas itu. Sebelum minum madu Vito saya kan suami saya itu ada sedikit penyumbatan penyakit jantung gitu. Mm-hmm. Jadi kan apa ya? Masalah aktivitas untuk antara suami istri itu kurang gitu ya. Bahkan bukan kurang, malah enggak bisa itu ya.
1: Berapa bulan?
2: Hampir 8 bulan.
1: 8 bulan tidak ada
2: sama sekali
1: hubungan intim lah intinya.
2: Sama sekali enggak ada kemesraan babar belas itu.
1: Terus akhirnya
2: terus habisnya itu setelah itu ada madu Vitosa ini saya coba ya dulu tuh. Pertama untuk satu botol. Itu agak-agak enak katanya. Dadanya agak-agak sesaknya itu enak kayak gitu. Terus dua botol itu saya coba gitu. Coba
1: minum si
2: bapaknya minum itu. Terus setelah habis minum itu kok malamnya itu saya coba ya. Saya coba ya Pak ya, coba dulu ya. Ini bisa enggak udah dua botol. Itu bisa walaupun cuma belum semaksimal mungkin
1: sebelumnya.
2: Gitu ya gitu. Tapi setelah itu terus hampir 3 botol itu sekarang sudah bisa gereng kembali.
1: Alhamdulillah.
2: Kayak naik motor itu naik tanjakan langsung mak gereng.
1: Alhamdulillah. Jadi semakin Alhamdulillah. Harmonis rumah tangganya.
2: Iya semakin jadi harmonis gitu.
1: Dan harusnya jenengan juga ngunjuk biar sama-sama.
2: Iya jadi saya juga minum 1 hari 3 kali pagi siang malam. Jadi tapi kalau saya minum itu sukanya pakai air hangat.
1: Pakai air hangat.
2: Lebih cepet meresap. Begitu.
1: Alhamdulillah. Iya. Enggak pahit-pahit sekali.
2: Enggak enak kok. Aku lebih suka begitu. Masih pahit menanggung kenyataan Mas.
1: Kalau dari sisi harga cocok.
2: Cocok.
1: Nggih, murah meriah
2: tapi
1: luar biasa.
2: Luar biasa nggih.
1: Matur Mbah Nun selalu sehat.
2: Amin
1: nggih. Keharmonisan rumah tangga.

0: yang bos.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu teteh sherbal modern. Yuk mari ya. Pastikan selalu untuk minum Bio 7 untuk ikhtiar pengobatan. Sepenting ketika Anda sakit atau sing penting jika Anda sakit ya, jalani hidup secara sehat. Kalau perlu, kalau belum pernah cek darah, silakan cek darah Anda di apotek aja, bayarnya murah, ho. Jadi cek asam urat, cek gula darah, cek kolesterol, cek tekanan darah, itu penting. Jika belum pernah, sekali-kali cek. Nah, jadi tahu nanti kita penanganannya itu pas. Ngono lo ya. Nek wes cek darah, cek lengkap seperti itu, biasanya biasa selawewu, nara telomulewu. Itu jalani hidup secara sehat, ya. Tidak usah merokok. Nek sampe ngerokok, mandek, nek gelem. Ah. Terus makanlah yang berimbang gizinya, perbanyak makan buah sayur. Kalau bisa olahraga yang rutin, minum air putih cukup 2 liter. Terus jangan stres, istirahat yang cukup, tidur yang cukup maksudnya. Jangan lupa bahagia. Nah ini ikhtiar pengobatan dengan minum Bio 7. Kalaupun misalnya cek gula darah Anda, cek asam urat, cek kolesterol itu tinggi semua, tidak masalah, Bio 7 bisa untuk penanganannya sakit-sakit yang seperti itu. Ya. Sepenting bismillahirrahmanirrahim ketika Anda minum Bio 7 untuk ikhtiar pengobatan, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wes mau alfata hide boleh. Bio 7 bisa dicampur dengan air putih ya, setengah gelas saja. Mau alfatihai ya. Temenanan ran jeluk mari karo Gusti Allah saja. Caranya seperti itu, minum sesuai aturan pakainya. Kalau mau diminum setiap hari 3 kali, minum tiap 8 jam, jam 6 pagi, jam 2 siang sama jam 10 malam. Kalau mau diminum 2 kali, ya diminum 12 jam sekali. Misal pagi diminum jam 7, malam jam 7. Pagi diminum jam 8, malam jam 8. Ngono. Nek pengin lebih jelasnya, ketemu Dila silakan konsultasi langsung. Datang ke gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Bonus foto selfie bersama Dila. Anda bisa bertanya seputar Bio 7 boleh, fitosamadu boleh, Netracare Eye Nuker kapsul untuk kesehatan mata boleh juga. Okre. Gudril absen Mbak Dil. Yo, Pepi di Pekuncen. Sedulurku jale deng isi apa ge? Deng, koe sik ngulani adonan. Aci pok deng, deh biasanya sampean rutinan deh. Isi utoko wingi-wingi pok, apa wes mending deng. Soalnya ki dino ngemis isi sibuk bagi-bagi pocongan sing durung ditompo. Anek kerungu nyumbang karo ban-ban ya kuwi wujud bakti karoan bojo deh. Nyumbang karo ban-ban wong lanang, ban-ban kan wong wadah. Aduh, cari deng tipe suami idaman. Aduh, cari deng apa-apa asal jadi strap deng. Kowe kulkas bener-bener freezernya dibedol. Lawangnya sengkler undian-undian. Ya kaku mana ya bapak. Oke, asisul, aku tahu roh cita tampil nanggokku Mbak Dil. Disawar seketewu kayang-kayang sih. Ah, seneng kan kowe, nek weruh karo sing kayang-kayang. Sampean sembrono Mbak Dil, ho, Mirnawati donekke kaya singa, tok rambuté lah pancen kok. Jaman tahun semono rambuté Mirnawati. Terus Mega Mustika. Kamu serika terus. Aduh, kamu serika Iis Dahlia. Wah, rambutnya kok singok apa sih? Ya terus dandanan ini monyor-monyor yang kena. Untung Mirnawati ini orang kerengkoknya digoda. Kerengkoknya ya apa-apa banyak kenyataannya kok kuih hasil. Surat merah nur harima mbak. Oke, lah pancen kena delok. Apalah. Kaset-kaset zaman tahun 90-an ya, rambutnya kok singgok kabe teman-teman. Oke, oke. Duh, Wes imsa apa ndo metu ki ndo? Gono margono, nggo jalinan meskipun awakmu disetrap karo ibu. Tapi nek isi oleh prasmanan rapora teng. Apa meneh engko bengi teng, cok gaya-gaya jerit. Iya, cok ano. Candra Randu Mukti Waren. Siang Mbak Dila. Peri kelalenan, tapi kalau duit orang kelalen. Ah, jare sopo. Mbak Cita, cita-cit. Sehitam-hitamnya si Black, dia adalah orang yang pernah kamu kejar-kejar dan kamu tergila-gila. Iya kan bunda? Iya Andre. Anak kamu kedinginan. Sama dong dengan Demael selalu kedinginan. Iya kan Pak De? Iya. Mau nak Demael kedinginannya awan-awan, Cita nak bengi. Mamanis, nggak Cita, sing kedinginan, kui Demael cit, kacit, podo cit. Mamanis karo Chandra si rambut emping. Magio ayo njaluk lagune Iis Dahlia maneh mah. Ben lamene Iis Dahlia ngepir terus. Gugoke kan. Wajah kok Iis Dahlia brengosen rambutnya dawa. Anak nyanyi rambutnya miwir-miwir cangkeme iso miwir-miwir keder. Aku nendeloke. Mesti guyu-guyu. Aduh kakuat mama. Demael yang selalu kedinginan. Ngemis bos, pocongan deh bos. Oh iya bukaci, kae magio sak pele di sekolah ke patamlo dino nang bandar. Saya kira udah ngenyis sih bukaci. Magio njaluk lagu birunya rinduku genah ke. Kangen karo wong kae ke ya. Keturutan lagu ne. Apa yo? Oke. Lanjut lagi. Sigit Kilian Londo, mas-masan adine Pasar Ungu nang Sulawesi Menengah. Yondo, friendo. Sahur-sahur pondo. Go putra bontot Alvaro Lionel Messi Tazel Gonzales. Kentot. Apa ke wes entot? Messi ora usah muk tangisi terus entot. Tuh kalah kabeh bontot malu-malu kalah ndo. Tuh totoan syukur. Messi ora usah muk tangisi terus. Pak pensiun pak ora. Hawes pak tuwa kon playu-playu nang lapangan welasa. Kedanggrangan kobol-kobol lah. Kobol-kobol lah wek mundo. Cari mesinnya. Kobol-kobol lah kowe ndo. Ngarang mana ya. Messi pensiun po always nduwe usaha akeh ora usah muk tangisi dina wengi. Dodol taplak meja online, dodol korden kulkas napa to? Iya. Iki jaliten kon tuku korden kulkas sing gone Messi bae lha wong lawange sengkle ndo. Kulkas dijunjung lawange langsung dor. Iya, sengkle sisan. Saiki kulkase ana freezer-e dibedol. Secara paksa. Aduh, ya masih dodol tablet online, dodol korden kulkas nopontot. Awang Ronaldo simbang bebar pensiun, jarane pak dodol bolang balinge nyabrang nanggu mawang nopontot. Ngarang mana ge? Kue tangi turu, mesa-mesi aku padamu, ojo pangsiun, pria sih maksudnya. Kue tangi turu, mesa-mesi aku padamu. Ojo pensiun, Messi nopo sepatune wis ora ado sedeng ndak jempole. Apa le? Kekelen temumulan gedhi-gedhi. Kurang ana kowe ndo. Jokondo-kondo maneh ngawur mi. Radione disetel, jare munene serang-sereng wong goreng yo. Radio bodol disetel. Lah wong antenane isih wutuh nganggo waja sego gorenge kocek sing bokonge waja ireng gendeng kae om. Awet biye ora ganti-gantian to. Ndra, wis Pak Asar capote entasian. Ndak rapet Ndra. MBG Mas Baim Gundul. Mas Baim Gundul bae kono sepot. Kau kuwi ndo. Wis ki ndo. Oke. Duh, jarane Candra git ayu ting tong mereka bare kita. Takok apa-apa kuwi Ndra. Baim absen, panas makasih. Pak Wadul he, Mbak Kaji he. Ceritanya kok gini Mbak Kaji, karang kebiasaanku nek lebar maghrib, aku OTW ring SPBU. Sak durunge mangkat, ono penampakan cewek cuantik si Mbak Kaji sekilas kaya ibu sing anggo seragam oren kaya si. Ibumu po. Aduh, ibu yang ditakuti di mana? Ibu yang ditakuti di mana-mana po. Sekilas kaya ibu sing anggo seragam oren kaya. Sak treban kaya an Cici Tegal gundulmu. Mosok Cici Tegal Pak liwat Rawayoso. Ah kayane ra mungkin. Apa iloke cewek cantik sing numpak apalah bit coklat susu kae dudu kae apalah bite jarane bakul apalah jarane bakul sing biasa ngirimi air galon arane motor white kopi. Aku gugu nang arane motorku. Ah motor saiki warna-warna. Warnane white kopi kok. Aduh. Bener orane nyong Pak takon sing maca ayo nyong Pak mangkat endiyeng tak pijet-pijetken dhisik. Memang kok munggane si kunir rak ngempos im. Aduh urung kae iki wis tak permagnis im. Mosok Cici Tegal liwat Rawayoso ora mungkin. Kok wi im, karo kuwi kebiasaan anake bar mari ning SPBU. Pak nyedot-nyedot ta im. Ngono sik Mbak Kaji, Mas Black dijak gogom pok si. Apa isih topo nyepi? Lambur apa ham? Kowe krungu kan cita diblokir si Black ngasih pengen nem kanggu. Nggo Mas Black njo tilik Mbak Mira Black. Nyong wis weruh dalane si Black. WKW. Gimana ge? Nggak sopa pengen nih pang ojek Mbak Mira ya. Oce dikoma duluan ya pang ombe. Karo paring Hong Nam. Terima kasih untuk muda semuanya saja. Masih di edisi ngemis bos. Mumpung ngemis ya. Nek pak ketemu Dila langsung. Untuk bertanya seputar Bio 7, Fitosamadu, Ainu Kenetra Care ya. Anda bisa datang langsung ke gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3, nomor 2 bonus foto selfie bersama diriku Dila Dilgastro penyiar pujaan bangsa ya. Oke, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Kalau Anda ingin konsultasi di Rasika, silakan ketemu dengan Bapak Lekmanu saja. Tanya sama dia. Oh dia. Ku cinta dia. Sahur di Kemon, yuk mari. Surat Merah.

0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
2: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
1: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan-geringgingan gitu loh. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu agak semut, agak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
2: ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
1: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya sekira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Sudah boleh kembali.
1: Sudah boleh kembali.
3: Digoyang Dangdut Rasika.
4: Yang dipersembahkan oleh Bio7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio7.
5: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rosika, didukung Bio7, jamu tetes serbal modern. Ya, komputernya lain jeji, mandek-mandek, kenyang itu kurang setengah jam mau bicar nganggo acara mandek, tapi apalah daya. Yo, tak kali po, wong SMS WA ini masih banyak, oh ya. Terima kasih masih bergabung bersama Dila-Dila Gastro, penyiar pujian bangsa. Layo, yo, ya, yuk mari. SMS dibaca lagi, Erwin Caroteso. Cinggu cita sih, lawang weseti, nek cible kireng tur, orang mikiri kowe sama sekali kok. Manggon disebut sampai-sampai diblokir pengenem. Berarti si Black itu menganggap kamu bagaikan sampah cid yo. Ayo yo, Panjalu BMKG juragan beras kawasan Krandon. Angin mobat mabit kaya yukaji, gawe awak dadi pringsang, alias pringas-pringis kaya lingsang. Kebangetan kok Black, ngeblok nomor kok ngasih pengenem. Yo sempok, kaya ngeblok bal poli toto. Dua barang langka kuwi dirawat Black, seperti dadi barang antik sing regane selangit. Lah Messi dodol lempeng napa ora nduk, nduk. Messi dodol lempeng juga ora nduk. Dewa ut segalung wetan, panas wawane. Cek rada ati Dewa ut adus sedina ping pindho mbah Adil, awan sore sesuk koboy alias rapodo sih mbah Adil. Karo sikatan bar sarapan. Awan iki ya mene wis ade seger ora atis ah, karep-karepe sampean dek. Brindil padha suke. Aku iso gugu nek kelingan critane Jalideng. Nganti aku turu bik ngimpi ketibanan Jalideng kok kowe. Kegawa turu. Kakang Prabu gandul or, tumben cita katok buka aji cita Mariati. Padahal kok bengi woker kan ana rokes we Heri Mahesa. Kok bengi ora jaga parkiran po Cit. Tutup bae kowe Bu, Cita engkeng lho ngawur kowe. Senenge sekate-kate pancen. Sikit London apa Prancis yo. Kalah bi yo. Ayo tingtong saiki kumisen rambuté ngombak kaya Uus Dahlia Mbiyek Sindra. Uus Dahlia Mbokoinde. Kok lah, kowe wedi maneh takon-takon ki, biyen tak temok kayu tingtong be, gojekane aku kenceng apa ya ndung? Pernahe panjaluk tembake cewek maneh pora Andrea, angel, ora kena. mono senenge kowe. Paring hong nam, paring jomblong elah mono. Lah kok jengkelan. Ah, sekarang kuwi. Rumah bapak ena jual kok silem bojong. Aku kaget radio tak anteni ramune-mune. Dong tak tinggal dolanan HP klalen, volume radio ora tak lirike. Isik ngemat dolanan HP moro-moro. Rasika tanpa dangdut Pekalongan geger sak ron-ron. Boroh HP-ne ora kebanting kok. Apa ya? Ah, ya apa-apa ra rumah bapak ena jual. Chandra Mbak Dila kok tembe Rasika mati Mbak Dila lawang kamar mandi ambropo. Emangnya kamar mandi ne cale teng. Ambruan lawange. Mbok ya, komputer cok metu lanjae kok ya. Kene sih semangat-semangat siaran. Apa lah? Mati aku sengite po asli wis meruntuhkan kuwi toto. Apa lah semangat diriku. Ah. Mati sedelok tapi alhamdulillah iki wis muncul mana. Jadi jangan lupa ya yang kepengen ketemu Dila besok Anda bisa datang ke gerai Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Bisa bertanya seputar Bio7, Fitosamadu, Netracker ataupun Ainuker. Bonus foto selfie bersama diriku Dila Dilgastro penyiar pujian bangsa. Wes nyu semangat entek mangli gara-gara rasikane mati komputere. Mupeng-mupeng ora wes-wes mati ya. Salam sehat bersama Bio7 Dila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Komisi B DPRD Kabupaten Semarang menilai Kopdes Merah Putih memiliki peluang besar menjadi penggerak ekonomi masyarakat dan bersaing dengan retail modern. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Semarang, Said Riswanto, usai meninjau Kopdes Merah Putih Bergas Kidul dan Kelurahan Lodoyong Ambarawa. Said menegaskan koperasi bisa bersaing jika stok barang selengkap minimarket, terutama komoditas subsidi, serta didukung kepastian regulasi pengelolaan aset.
2: Memang konsepnya itu konsolidasi ekonomi bagi mana pasal 33 ayat 1 terkait dengan perekonomian berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan itu menjadi imbang. Jadi selama ini kan kita ini terlalu liberal dan kapital. Jadi swastanya besar tanpa memperhatikan ekonomi yang, jadi pertempurannya pertempuran yang bebas ya. Jadi yang kuat yang menang. Lah harapan kami dengan adanya koperasi yang skalanya nasional itu jadi holding dan nanti menjadi pemain ekonomi juga. Jadi negara menjadi pemain ekonomi yang tidak dikuasai oleh swasta saja.
1: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Lodoyong Tri Sasmiarti mengungkapkan koperasinya kini mencatat omset hingga 100 juta rupiah per bulan dengan konsep grosir, namun masih terkendala keterbatasan gudang serta armada distribusi. Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional SPBG Bonggowanti di Kabupaten Blora. Langkah itu sebagai bentuk mitigasi BGN, buntut kasus dugaan keracunan program MBG yang menimpa 19 siswa SD Negeri 1 Sendang Rejo, Kecamatan Ngawen. Kasubag Tata Usaha KPPG Semarang, Bagus Anindito, menjelaskan operasional ditutup total sebagai proses evaluasi dan investigasi. Selama masa suspend, sebanyak 2.300 penerima manfaat dialihkan ke SPBG terdekat. Pihak BGN juga memastikan seluruh biaya pengobatan para korban akan ditanggung BGN. Sementara dugaan penyebab keracunan masih dalam penelitian Dinas Kesehatan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: tergoda digoyang dangdut Rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo hai, selamat sore. Apa kabarnya sore hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Ketemu lagi, jumpa maning seperti biasa nih, jam segini sampai jam 5 sore nanti ada nyongi. Iya. Didi Goda sore di Goyang Dangdut Rasika ya, tentu dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Ya, sampai jam 5 sore saja saya sudah siapkan lagu-lagu dangdut lawas yang original, bukan KW, bukan lip sync, bukan koplo, dan tentu saja yang bisa Anda order lewat 0856-4773-1111 ya. Bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live begitu. Jangan lupa bagi-bagi informasinya tuh yang paling penting, bagi-bagi cerita lucu juga boleh, bagi-bagi tips juga boleh, bagi-bagi pantun juga boleh, bagi-bagi cemilan boleh banget. Apa sih yang gak buat lo? Oke. Dan untuk sore hari ini tema kita tentang angka ya. Jadi pilih judul lagu yang bernuansakan angka ya, di judul lagunya, bukan di syairnya. Jadi cari judul lagu yang ada angkanya gitu. Seperti yang ini mengawali kebersamaan kita, angka 1. Caca Handika untuk Anda. Sembari saya tungguin SMS WhatsApp Anda di sini di 0856-4773-1111. Yuk, SMS sekarang, WhatsApp sekarang. Asik.

0: Rasika FM.
1: Pok, timai dhewe lare wangi rendi, Mbak?
2: Mbak Siti, Pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ne loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor, Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyacak ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
5: Dalam sebuah bukunya, Profesor Dr. Hamka menulis, sayang dan benci janganlah dijadikan ukuran, sebab rasa sayang menutupi mata melihat cacat dan keburukan.

0: mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau begitu, menempatkan keadilan di atas kecintaan dan kebencian merupakan kewajiban setiap hamba Allah.
1: Saatnya sholat asar.
2: Allahu

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemampuan

0: kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mas Hadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot Kota Pekalongan. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
2: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Okay, pecah 1000 Elvi Sukesi. Itu juga ada angkanya loh, 1000. Yes, tema kita sore hari ini tentang angka ya kawan. Kalau kita bicara dengan angka, pasti dong ada yang pernah mempunyai angka favorit, atau mungkin pernah menganggap bahwa sebuah angka itu adalah angka keberuntungan kita gitu ya. Nah, boleh dong dibagikan ceritanya ke sini. Kayak saya juga punya angka favorit. Angka favorit saya adalah 7. Kenapa 7? Gak tahu, senang aja gitu ya. Kalau misalnya berangkat pertemuan kemana-mana gitu, pertemuan rapat atau pertemuan kegiatan apa gitu ya, itu selalu saya ngabsennya di nomor 7 gitu. Pernah ada yang pernah bilang kayak gini, ya wes berarti yang angka 7-nya diisi namanya Bita semua aja gitu. Dan kebetulan kalau misalnya berangkat mesti angka 7-nya kan masih kosong. Meskipun saya berangkat pertama kali, saya gak mau absen di angka pertama gitu ya. Mesti absen di angka 7. Terus kalau saya berangkat di terakhir kan angka 7 udah terpenuhi gitu ya. Ya akhirnya absennya mundur deh di angka 17 atau di angka 27 atau di angka 77 atau di 37. Pokoknya ada 7-nya gitu. Itulah, gak tahu kenapa seneng aja gitu dengan angka 7. Kayaknya hoki banget gitu kalau dengan angka 7 gitu ya. Nah, kalau mungkin kawan Rasika juga ada yang mempunyai angka favorit, ceritakan dong kenapa kok suka dengan angka tersebut gitu ya. Mungkin pernah terjadi sesuatu atau mungkin pernah mengalami sesuatu dengan angka tersebut sehingga termemori dalam otak kita bahwa angka itu adalah angka yang paling asik gitu. Oke deh, buka voice note dulu ah.
1: Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam. Tumenan.
1: Tumenan. Minggu Putri Ana, Opo Keling, Panjalu, Demael, Kajibaim, Aulia, Bunda Oli, Mbak Nah, Dewa Hud, Mas Al, Mbak Andin, Ipang, yeah. Wirat, Alahadi, Bang Toyib, okay. Dan kawan-kawan Mbak Pito.
0: Siap.
1: Lagune Satu Pondok Ada Dua Cinta.
0: Ada.
1: Tapi penyanyinya kelolen Mbak Pit.
0: Satu Pondok.
1: Boleh arah Mbak Pit.
0: Boleh arah arahnya kita.
1: Ya calur kan Mbak Pito.
0: Oke, langsung ketemu.
1: Assalamualaikum Mbak Pitane, baik, semoga sehat.
0: Amin.
1: Selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Dongengnya si Angal lagi Mbak Bit.
0: Cik sayangwan ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Aziza. Itu kemarin aku pernah kayak gitu, Za Saryawan. Terus dibeliin apa namanya obat di K24 ya, itu apa namanya ya kemarin ya, Abotil apa gitu. Itu baru dipakai sekali aja itu udah langsung kering besoknya. Dan itu gak begitu perih. Ada yang Albotil semprot itu loh, semprot itu maknyes gitu. Tapi kalau yang Albotil oles itu memang perih sih, memang perih banget. Tapi aku sukanya yang gak perih-perih gitu, karena aku tidak tahan dengan rasa sakit gitu. Jadi pakai yang semprot itu, cuman anyes aja gitu. Dan memang sih mandi banget gitu, langsung cespleng gitu, langsung kering gitu ya. Barangkali bisa dicoba Zah ya. Daripada ngomongnya angka terus itu juga kan makanya jadi susah. Lah aku itu pantangannya kalau sampai sariawan itu wedine kuwi tok siji. Ora doyan maem. Paling takut. Hal apa yang paling kamu takutkan Bita? Ora bisa makan. Itu yang paling saya takutkan ya, karena saya doyan makan. Pak Supai hadir, terima kasih untuk rawuhnya Pak Supai. Iya. Ala biung Mbak Bita, gombalane sopo ki kawur? Alah kok kuwi terus ah. Salam ya, enggo semuanya aja, Dede Andra, Dewa Hut, iya. Dan semuanya aja. Lagunya Titip Cintaku Nasutra, mora ono angkane. Kan judul lagunya yang ada kata-kata angkanya yang bernuansakan angka begitu. Medina Wiradesa, lagune Mbak Ular Kepala 2 Gebi Parera. Ular Kepala 2 kayaknya Gebi ini saya siapkan dengan 9 bulan 9 hari deh ya. Ular Kepala 2 ada enggak ya? Oh iya ada Gebi. Oke deh, siap. Nanti ya ditunggu ya. Oke, terima kasih Medina, ditunggu lagunya nanti ya. Mama Gio hadir Mbak Bit, RT 5. Oke siap. Salamnya buat Mama Aziza, Putriana dan semuanya aja. Pokoknya wong sing lenjeh ya kuwi, Demail juga, Bunda Olive. Mau nek salamnya kakek aku rapi macake nek salamnya kakek voice note nek rapon live engko. Mbak Bita semoga sehat selalu dan bahagia, aja kelalen ngemile Mbak Bit. Anjut pokok men ben OTW langsing ih glubrak. Terima kasih Mama Gio. Ya. Mat sore Bunda Bita yang ca embun, aku pe cerita ke puno. Mau ke puno berluhur. Aku nyantai ning ngarep bun. Lah kok ujuk-ujuk ana cah wedok ngampiri aku bun. Lah cah mau ki kondo mas. Jam mas. Lah aku ne takon rabun. Eh mbak, sampean ki nawani opo kok nawani opo priye kok jam mas. Cah mau ki senyum ning hatiku. Oh cah kok senyum-senyum manis banget. Sama kondo maksudnya ki maso aku ki nawani jam karo sampean. Oh alah, jadi sampean ki nawani aku to. Nah cah mau ki kondo inje mas, aku kondo lah jam pak ngopo wong cahayu saiki ki jamane HP. Nah cah wedok ki mau kondo mas melasi mas awet isuk durung payu mas. Aku kondo lapak ngong lapak apa ki? Ngopo jame lagi gak hiasan. Alam bo ora mudeng aku bahasamu angel. Pokoknya intine wong ki mau dodolan jam terus aku ditawani kok kuwi kan. Oke deh. Terus kowe tak cantel ke oh jam dinding po oh mas. Kok kuwi jare wong wedok iki mau nggo hiasan dinding. Oh lah kowe tak cantel ke men. Bo aku ra mudeng bahasamu Erwin, wong kamu itu kalau cerita itu bahasane ki ngloweng-ngloweng. Dadi nek aku ra mudeng, gara cerita saja kayak ngobrol itu sih. Misalnya ada orang mau tawa jam mesti, "Mas, jam Mas, ki aku dodol jam Mas, sampean pek minat ora Mas?" Kok kuwi ra usah menawa ditambahi nek wis wong kae mau ngomong Mbak Bit, nek wis aku wis mau Mbak Bit ora usah kok kuwi. Nane ngloweng-ngloweng ketawan-tawan ra ngenah. Lagunya dua Mansur ya wes BTW terima kasih ya Erwin. Lagunya ditunggu nanti, tak carikan dulu dua-duanya Mansur ya. Ya oke terima kasih Erwin Cahro Deso. Sore Mbak Bit, temanya angka ya. Nomor 1 Ike Nurjana. Oke, sosialnya nggo istri saya Mbak Bit. Ya, lupa nama, maaf Mbak, saya Ardianto di Kesesi. Oke, terima kasih Ardianto di Kesesi. Putriana Pawaden absen wae, sing ngebut-ngebut Mbak Bit. Yo percaya put kemis ra poput ngebut sing oke put to. Engko sore nek pas waktu ngantri aku diundang put to, tak gandeng put engko put. Nah ora kuat nggawane tak wadahi ngonku put, ngonku akeh wadah sing kosong, aja kuatir. Aziza, lagunya nih goyang sekarang yuk. Yang udah kirim-kirim voice note dibuka nanti lagi ya guys. Munculinnya ini dulu, Satu Pondok Dua Cinta. Rana-rani untuk Anda di Gerak Sore di Goyang Dangdut Mbak Bita. Iya.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas.
2: Ya, sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
5: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
6: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas.
6: Toko Emas Super Mase, Pekalongan.

0: event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: 88 poin 9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Terima kasih. Ada banyak yang sudah berkirim lewat voice note di sini. Kayaknya langsung dibuka-buka aja dulu ya. Ya, iya Mbak, aku tahu diomongin koncoku kelalen. Oh, ini ada Aziza. Ngucur yang apotik, Mbak. Oh, dong tekan gone kelalen, Mbak. Iso kelingane iki mburine otok. Lakune sina, engko dikira saru. Akhirnya tokonya permen vitamin C, Mbak. Ora apa nyebut merek, engko ndak dikira promo. Matur nuwun Mbak Pit lagune. Oke, terima kasih Aziza. Piye-piye ke piye ke?
1: Oke, langsung ketemu Mbak Zah, ya. Daripada ngomongnya anget terus itu juga kan.
2: Itu lagunya, Mbak.
0: Lah priye lah dirimu kok WA tapi apa voice note tapi malah suaranya seru aku kuwi.
2: Tujuh sumur kau datangi tengah malam, engkau mandi untuk apa? Kau sempatkan langkah kala untuk jernihkan cinta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baru dipakai sekali aja itu udah langsung kering besoknya.
0: Piye? Wes note ra jelas ge.
3: Sore Mbak Pita.
0: Sore. Mama Aila.
3: Teman angka Mbak aku.
0: Iya.
3: Nek isih Uman pengin diputer kewe Pak Haji sing judule 5 Mbak.
0: 5.
3: Matur nuwun Mbak Pita.
0: Oke, terima
3: semoga
0: kasih.
3: Mbak Pita sehat terus.
0: Amin, ya. Amin, amin, amin, amin. Terima kasih Mama Aili, Aila. Sehat-sehat juga ya, Ma. Buat Mama Aila beserta keluarga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sore.
4: Raffi, Tirto.
0: Iya.
4: Mau minta lagu apa ya?
0: Apa
4: yang
0: ya?
4: Judulnya bernuansa angka.
0: Iya, betul.
4: De 5.
0: Oh iya.
4: Yunus, Yunus.
0: Ya wes, Pak Ora wes, oleh Pak wes. Ya, de 5 ya. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Masuk, Pak Eko masuk. Oke. Ya wes, jangan lupa ya kawan Rasika nanti setelah kabar Jawa Tengah jam 4 saya buka sesi pon live ya di 0856 4773 1111.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dinas Perhubungan Kota Semarang menyebut perlintasan sebidang di Jalan Kokrosono, Kecamatan Semarang Tengah, merupakan jalur rawan laka lantas. Pernyataan ini menanggapi tragedi kecelakaan pada Senin lalu saat sebuah sepeda motor tertabrak kereta api karena menerobos palang pintu yang menyebabkan dua orang tewas dan satu anak luka-luka. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Semarang, Ambar Prastio, menjelaskan perlintasan itu memiliki tanjakan curam, akses jalan sempit, serta lalu lintas padat. Selain itu, terdapat akses gang di sisi utara serta palang pintu perlintasan yang belum menutup seluruh badan jalan. Dinas Perhubungan Kota Semarang menghimbau masyarakat agar selalu disiplin berlalu lintas dan tidak menerobos palang pintu. Pemkab Pekalongan menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan terhitung mulai 1 Juli hingga 31 Oktober. PLT Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan penetapan status ini menjadi dasar percepatan penanganan krisis air bersih serta potensi kebakaran di wilayahnya. Saat ini BPBD Pekalongan telah menyalurkan bantuan air bersih ke 3 dukuh di Kecamatan Seragi, sekaligus mencatat ada 10 peristiwa kebakaran hingga pertengahan Juli. Menghadapi puncak kemarau Agustus hingga September mendatang, Pemkab menghimbau masyarakat agar bijak menggunakan air bersih dan tidak membakar sampah sembarangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: tergoda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika, digoyang dangdut legenda, digoyang dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihr klubrak, wakakakakakakakak. Oke, sekarang saatnya saya buka sesi phone love ya di 085-6773-1111. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Mas Pirin. Apa kabar Mas Pirin? Sehat?
2: Iya, tidak kemasa kabarnya ya berkali lipat lah.
1: Bahagianya ya. Bahagianya dan bertubi-tubi ya.
2: Tubi-tubi ya. Ngomong artis lebih untuk pocokan mana ya?
1: Lah iya, bahagia iya. Bertubi-tubi.
2: Iya, lagi info yang bahasa gede yang murah, yang enak nanti.
1: Asik. Kene bae wira desa, tak anteni. Rasa kerasa dodo.
2: Wira desa kan bae.
1: Iya, cedak sing pada kerasika. Sampai bubar.
2: Bubar ya.
1: Oke, lagunya apa nih Mas Pirin?
2: Lagunya 7 Purnama, Wik Nur Halimah.
1: Oke, siap.
2: Ya, Po.
1: Salamnya.
2: Salamnya yo. Senang kene buat Mas Toto. Buat Mas Wira to. Terus bakul sume yo.
1: Oke.
2: Terus bakul bos kue ya, bos kompleksi ter AA to.
1: Oke.
2: Nah, terus bos kue ya. Sing biasa yo. Ah, terus kabeh tanpa terus wali yo.
1: Ya, oke okay, siap.
2: Bisa buat Mbak Bita. Juga sehat selalu.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, ditunggu pocoannya. Ditunggu baksonya. Ditunggu mie ayamnya. Makasih Mas Pirin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak Fi.
1: Sore, Mas Al. Pecel-pecel. Goyangan Mbak Andin, good boy.
3: Mbak Andin ini ngemil,
1: nangar. Apa kabar Mas Al, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Lagunya apa nih Mas Al?
3: 9 bulan 9 hari Mbak Bu.
1: Oke, Gebi ya. Siap, salamnya.
3: Eh, ya tober nganu. Lawanan Mas Al ke sebulan pindu. Lali jahe tak.
1: Langsung mari.
3: Mas Al kan tak sih kan kena gue. Apa gue?
1: Siapa?
3: Rajawan gue. Terus lagi, gak gue. Bibirnya tak sikat untuk bayar 3 hari.
1: Oh gitu ya. Itu ada resep lagi tuh Za. Bibirnya kan dikasih di waktu sikat gigi tuh bibirnya juga disikat gitu.
3: Disikat kan sampai berdarah terus cepat mari Mbak.
1: Oh iya toh. Oh terus baru dengar aku malahan. Oke okay, ada resep baru lagi tuh yang lagi sariawan. Kalau sariawannya di lidah berarti lidahnya yang disikat ya Mas Al.
3: Berarti aku 2 kali seurungnya sebulan
1: toh. Oh alah. Oke, deh salamnya Mas Al.
3: Salamnya kan Bu Aulia. Mas Toto, Bang Toyu, Mas Ayu. Terus Adia Tower. Tengah aku bisa kakak-kakak. Kakak-kakinan kan nyopot lah, Nek. Selamin kawanan, weh. Terus Mbak Nak kita gitu. Terus,
1: kabar baik Mbak Fi. Oke deh.
3: Kamu Mbak Fi sehat selalu.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Al. Ya, satu lagi. Halo. Mana nih? Assalamualaikum. Halo, Dindi. Wah, anak lenje. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada penggede dong. Bang Abi,
4: akhirnya masuk juga.
1: Ya, sehat
4: mau
1: ya.
4: Mau masuk kegedean jadi susah.
1: Oh, begitu kegedean soalnya. Pintunya nggak muat kok. Pintunya nggak muat. Ya. Oke, Bang Abi, mohon saya sehat. Masih tetap lebar, masih ada samaan.
4: Ya, sama-sama lebar, jangan saling dahulu ya.
1: Lagunya apa nih Bang Abimohan?
4: Apa ya? 365 hari ya?
1: 365 hari. Oh iya, 365 hari. Roma ya? Iya, iya. 365 hari. Oke, siap. Salamnya.
4: Salamnya buat yang udah masuk ya, Mas Biru sama Bang Har. Terus Bu, Mas Ketua, Mas Ketua, Bang Toye, Bang Jaya, okay. Bang Cito, Bang Cek, Dewa Hud, Mas Esa Berdiana, Evi Karodai, terus Al-Hedi, terus Toto, Teguh, sing gandeng era karwan
1: satria desa saya punggan
4: terus Bu Chandra terus ke Pak Ustaz Misbah
1: oke
4: Didolah
1: siap
4: Bang Tarno ke KPS
1: oke Bang lagunya kok gak ada ya Bang diganti apa
4: 360
1: Bang kok gak ketemu
4: judulnya ada ya ganti
1: gantul. Adanya yang orkesan 365 nya hari gak bisa masuk di sini ganti apa
4: tapi bukan dangdut
1: ganti apa
4: ganti 1001
1: 1001
4: ya 999 jadi ini
1: ya 900
4: ada nggak
1: sesek aku pernah nyetel kayaknya itu
4: pernah dulu aku minta pas waktu
1: oh iya ada Roy Hanafi ya
4: iya betul
1: 1001
4: makasih
1: oke sami-sami terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ditunggu lagi terima kasih Bang Abimohan terima kasih Mas Al terima kasih Mas Pirin yang sudah berhasil masuk di sesi Pound Live ya di 0856-4773-1111 ya lagunya berurutan aja 76 dari Nurul Halimah kemudian ada

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu.

0: Untuk ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
1: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
2: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

tidak. Sudah kukatakan,

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rohmat.
0: Salam sehat di Kulon
1: Pabrik. Iya.
0: Salam-salam kanggo Mbak Olia, Mbak Na. Terus Asisha Tower.
1: Oke.
0: Okay. Mas Al, Papa Radi dan kawan-kawan.
1: Iya.
0: Lagunya
1: apa?
0: Terserah Mbak Pita baik.
1: Asik.
0: Buat Mbak Pitanya terima kasih.
1: Oke. Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Glubriak.
2: Assalamualaikum, selamat sore Mbak Bita.
1: Sore Olinya.
2: Sore yang masih cerah gitu.
1: Betul sekali.
2: Dino kemes bos, pojokan bos.
1: Sore-sore bos.
2: Bagi yang nompo merah-merah biru-biru.
1: Pojokan-pojokan.
2: Semoga nanti pojokannya bisa berkah rezekinya.
1: Amin,
2: gitu
1: amin,
2: ya.
1: Amin. Ya Allah, amin.
2: Salami buat Pak De Freddy, Pak Paradi, Pak Supai, Pak De Toyib, Mas Al, Mbak Andin, Bunda Putri Ana, Bunda Aziza, Bunda Olive, Bunda Na, Mama Ayla, Mama Gio, Mas Erwin Cahro Deso, terus Uni Fashion, Mas Winar Sembele, dan buat semuanya aja yang sedang monitor di Goda,
1: di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir, lubrak.
2: Buat Mbak Bita tetap semangat selalu, sehat selalu.
1: Siap.
2: Jangan lupa banyak ngemil biar OTW langsing. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bila memandang langit, jangan lupa bumi.
1: Kerja mencari duit, jangan lupa istri. Oh sayang, mencari nafkah lahir itu kewajiban.
4: Kalau belum ada yang minta ya, lagunya Satu Malam dari
1: Cici
4: Desnawati. Lagunya dipinggirkan untuk semua kawan terasi tanpa terkecuali. Kalau udah ada yang minta, ganti aja gak apa-apa Mbak Bita. Gantinya Seribu Hari dari Manis Manja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bapak Radif.
5: Delima masuk bulan separuh puan be.
1: Apa kui? Oh Raffi. Boleh semuanya. Masuk enggak apa-apa, kan tetap ada angkanya D5. Masuk baik, masuk. Iya, Satu Malam dulu ya dari Ica Tresnawati. Yang baru saja ketemu dengan suara saya, gak apa-apa deh, waktunya tinggal sedikit, tapi tetap goyang aja. Ya, semua sini di Gora Sore, di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ya, klubrak sampai jam 5 sore saja. Yang masih ngantri-ngantri untuk terima merah-biru-merah biru, lanjutin ngantrinya. Nanti aku bantu bawa ya. Yo, Satu Malam.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: dan Dinda dari Bundaran Cetak itu mendalam satu pondok dua cinta. Salam-salamnya buat Mbak Olia, Mbak Zulfia, iya, Mbak Yuli,
1: satu pondok dua cinta
0: Mama
1: sudah muncul
0: Setar,
1: tadi. Iya.
0: Mama Giu, Putri Ana, Aziza, Noyib, Bang Jito, Pak Abbas,
1: dan kawan-kawan.
0: Mas Kirin, Betula, Bapak Dewahud, Kang Jaya, Berhanaskur, Abi Mohan, dan kawan-kawan. Terima kasih Mbak Gita.
1: Oke, sami-sami. Amin. Terima kasih Mbak Na. Dan mengakhiri jumpa kita di Digeda Sore untuk sore hari ini ya. Lagu terakhir sudah saya siapkan, ada Tujuh Sumur Elvi, kemudian ada Bulan Separohnya Lilis, ada Roma dengan Lima. Tapi gak tahu bisa keputar semua apa enggak. Yang jelas Bita pamit. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 5 sore. Waktu Dirasika.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda bahwa pada bulan Februari tahun 2011, melalui jajak pendapat internet yang melibatkan 35.000 responden yang digelar CNN International, menobatkan rendang sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World 50 Most Delicious Food atau 50 hidangan terlezat di dunia. Dan tahukah Anda bahwa bulu tangkis adalah olahraga raket yang paling cepat di dunia? Kok dalam bulu tangkis dapat melaju dengan kecepatan hampir 480 km per jam. Dan tahukah Anda bahwa tidak ada huruf L

0: 40 persen kembali ya. Harga emas turun di kalau emas Anda cocok pesta
1: di pantai Sanggan.
0: Kartu pintar
1: dari Juni sampai terus berhadiah kembali. Super cantik ada petungnya dan setiap sih permas kalongan official pukul 3 pukul 11 sampai
0: permas 73. Orang pintunya emas.
2: Bagus sekali. Kita akan masuk itu. Itu.
3: Manesa, kematik, surat, kipu,
4: penyiang, tak penyacara hit dan Bio7 setiap hari. Bio7 mengandung lampu Bio7.

0: Tantran ditang oleh Cus.
1: Jaringan tanpa app, aplikasi lumpuh, terus akal mata.
0: Merduni adalah yang alamat gembong

0: juta pak.
1: Pesenten bu. Nah iki bu di pintu runik kantennya.
0: Aduh pak, lo jangan ngarep gak jemputin sih pak.
1: Lo ngomong
2: ah bu, filter elektronik ojo tuken sembarangan tuk Haji Umar Group Kajen Pok Tim Dinya Palang Kualitas dan free ongkir pekeraya
1: baru
2: jadi lebih mudah di Umar Group 8,9 Ika Akar.

Baik, apa yang buat kamu lagu-lagu nostalgia sore? Hanya santai di tempat si Mendra Gitar Torsi RM sekarang tayang dari 3 sore 6 9 FM. Rasik.

Majlis Dikir oleh Rasul Mu'awwal Majlis Paingan pada Sabtu 4 Juli 2016 di Patulam, Satu Pandri Pajit dan Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berkumpul sembah pada pagi 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Serta diberikan kemudahan di Assalamualaikum wabarakatuh. Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mat Subki Mas Hai Doa Kiai Haji Muhammad Ahad Kelas 2020 Kiri Dikir Sarangkal Kiyu 14 Agustus Melabat Dulu Pekalongan di Masjid Jami Lari Kota Pekalongan Rabu malam pukul dan malam Masjid Kelam Buaran Pekalongan tiap hari 4 8 FM

0: Assalamualaikum wabarakatuh. Ibram Sam hadir dalam acara tidur susu pondok pesantren Alafi Al Sarang, 9 Semarang pagi, dusun sampai dengan selesai. Untuk acara tersebut, kohi.
1: Dewa ngerinti mbak, itu kok mbak sih ini lorong, aduh, datang nongdung.
2: Pengobatan duni yang ditaruh CHRI mengobati penyakit dan segala kronis yang sulit medis dan non-medis. Jangan putus solusi jitu mengakit saat disembuhkan.
3: Pengobatan duni dalam air asma dan dinasikan biaya ringan kanker aman, ambeien asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu, ginjal, glukoma.
2: Obatan bisa mengatasi penyakit liver, kanker mengatas jantan, mah kronis. Pengobatan adalah pengindah dinah dan jari. Kemampuan nomor komet atau kedungu naik setiap jam 8 pagi sampai 8 gratis.
0: 88 Pekalongan.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda mengapa kita menggoyangkan tangan ketika berjalan? Saat sedang berjalan, tangan kita akan bergoyang ke depan dan ke belakang. Ini merupakan suatu insting, sama seperti anak kita yang baru lahir meski tidak diajari bisa berlari sendiri. Bahkan anak kecil yang baru belajar berjalan pun akan menggoyangkan tangannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan tubuh kita saat berjalan. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
2: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan.

0: Tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Kok tima IDW lare wangi rendi, Mbak?
2: Mbak Siti, Pak.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM.

0: Rásica FM.
1: Toko Emas Super Mase, Cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Kok tima edw lare wangi rendi mbak?
5: Mbak Siti pok?
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya. Allahu

0: Majlis Dzikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad, 8 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Saatnya sekarang Radio Rasika F Kalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini acara sewa untuk menggalaktas Anda. Radio Rasika FM akan menjadi kawan setia. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

0: Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase underscore official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus baik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
3: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
8: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
7: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
9: Paket.
7: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
8: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
7: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
10: Mangkane, Pak. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
7: Nah, iki baru mantap, Bu.
8: Gaspol mana, Pak?
10: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
11: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
12: Jam 7 pagi, waktu di Rasika.
11: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda ngapa perut kita berbunyi ketika lapar? Suara yang dihasilkan perut ketika sedang kelaparan sebenarnya merupakan bunyi yang berasal dari lambung dan usus. Pada saat kita bernafas, terdapat udara yang tertelan ke dalam perut. Selain itu, setelah selesai mencerna makan, usus juga menghasilkan gas. Saat ini, yakni apabila makanan sudah selesai dicerna, perut masih terus bereaksi dan mengakibatkan otak besar menghasilkan perasaan lapar. Gas-gas inilah yang berputar-putar di dalam perut dan menghasilkan suara krucuk-krucuk.
10: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

dan Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.